0: MU pesan bupati mana di apel Senin petang itu seluruh ASN itu harus mengibarkan bendera merah putih di rumahnya. Beliau kecenderaan itu enak naik.
1: Zulhendra mengungkapkan pula, selain sosialisasi, Kesbangpol telah menyediakan 7.600 bendera merah putih untuk dibagikan ke seluruh negari di seluruh Kabupaten Solo Selatan. Indak serupa tahun sebelumnya, ketika bendera dibagikan langsung kepada penduduk masing-masing, tanko sebagai bendera kadipasang di lokasi strategis nan alun dihiasi bendera. Zulhendra Baro, inisiatif pemerintah Kabupaten Solo juga menggabungkan sosialisasi juga pembagian bendera kepada negari kemadongkrak semangat nasionalisme masyarakat sambil juga memperancang lingkungan satampe selama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dun Sana Pandanga, Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau Balai PJPH Sumatera Barat mendukung usaha pemerintah Kota Padang untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota gastronomi dari UNESCO Creative Cities Network. Dukungan ko diagih melalui jasa sertifikasi halal untuk produk UMKM di Kota Padang.
2: Memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal seperti bergathering bagaimana syarat dan sebagainya, insya Allah tim dari BPJPA melalui lembaga penamping halal, melalui lembaga pengurus halal siap membantu pelaku usaha di khususnya Kota Padang bersertifikat halal.
1: Kepala BPPH, Ketua Langi Dun Sarang Pandanga, Kepala BCPH Balai Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi syarat syariah kendati juo, berfungsi sebagai alat strategis untuk mendongkrak daya saing produk lokal di pasar global. Mempunyai sertifikat halal dianggap mampu meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk daerah. Dun Sana Pandanga, Trans Padang Unit Usaha Perusahaan Publik Daerah atau Perumda Padang Sejahtera Mandiri menawarkan ongkos khusus untuk merayakan HUT Kota Padang. Alvino Marta, Presiden Direktur Perumda Padang Sejahtera Mandiri mengatakan, alam memperlakukan ongkos khususnya diatur Rp1, tarif khusus ko berlaku di seluruh koridor Trans Padang. Kebijakan ko berfungsi sebagai syarat apresiasi kepada masyarakat juga usaha untuk mendorong lebih banyak penduduk memfaikan transportasi umum dan aman, nyaman juga terjangkau. Alvina mendorong masyarakat menggunakan layanan Trans Padang untuk menghadiri berbagai acara ulang tahun serupa makam bajamba, selaju sampan, parade telong-telong, jo festival lainnya. Mengingat kebanyakan tampil acara dapat diakses menggunakan Trans Padang, di antaranya di kawasan Pantai Padang, jo Yacht Center.
3: Senilai Rp1 per transaksi di semua koridor. Jadi satu koridor saya naik, bayar cukup Rp1 saja. Nah, ini satu bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat juga bisa menikmati kemeriahan dari hari jadi Kota Padang tersebut.
1: Alvino menambahkan pula, ongkos khusus kojo menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan layanan transportasi umum dan dapat diakses di sadualah masyarakat. Transaksi masih dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran digital serupa e-money atau kris. Langkah kojo berfungsi untuk melacak jumlah orang dan memakai bus Trans Padang selama perayaan HUT Kota Padang. Yola Dun Sana Pandanga, segitu dulu kabar berita untuk pagi kini ko. Besok basoba balik joka banalan pulo pada wakatunan samo. Ambo dan mempecokan kabar riri antika ucapkan terima kasih jo selamat pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua, basobo malia, jokaba, nan lain pulau.

0: Piyaman, salah satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan burat. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burat. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burat. Adapun rangkaian tradisi Tabligh terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual Tabligh Nanya Angke dan dilanjutkan dengan Hoyak Tabligh. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, Tabligh setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
9: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarang Padang, selamat pagi Bali ya. Untuk Dun Sarang Padang di mana saja berado, bakabanyo atau nang sedang menikmati gawe Siti Nurbaya di Sarang Padangnya. Karena kok bisa dicali ya? Di kawasan Sudirman Dua Balai kok banyak bana para pesepeda mengikuti acara gawe Surabaya Siti Nurbaya Dun Sarang Padang yo. Iko beko finishnya di Pantai Cimpago. Dan tentunya kok masih dalam rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun Dun Sarang Padang yo. Dan mungkin saat kini kok sedang menikmati yo, semoga lancar saja acaranya Dun Sarang Padang. Dan tentunya nan sedang menikmati sarapan pagi. Selama menikmati sarapan paginya. Dan kita kini kok akan berbagi informasi dulu dan Sarang Padang seputaran perkira cuaca untuk Sumatera Barat jo. Sumatera Barat untuk edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan Sarang Padang. Jadi dan Sarang Padang rata-rata cuaca di Sumatera Barat, kabupaten kota di Sumatera Barat iko berawan jo cerah berawan di Sarang Padang yo. Jadi suhunya ko berkisar dari 8 balai sampai 31 derajat Celcius. Jo kelembapan udaranya ko berkisar dari 55 sampai 98% di Sarang Padang. Jadi informasi kok kita kutip dari perakirawan BMKG Minangkabau. Dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi untuk Dun Sarang Padang setelah nan barikiko.

0: Uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan

0: Jadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tim ambil bagian dari perlombaan selaju sampan tradisional kategori kelompok umur junior 18 tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Padang ke-357. Perlombaan yang digelar di Batang Palinggam, Kota Padang, tak sampai berlangsung pada 6 sampai 7 Agustus 2026. Jumlah peserta yang mengikuti kategori KU Junior 18 tahun bahkan melampaui target panitia dan sebelumnya menetapkan 10 tim. Ketua Panitia Pelaksana Selaju Sampan Tradisional Mega Nanda mengatakan, antusiasme peserta itu menjadi sinyal positif bagi upaya melestarikan olahraga dayung tradisional Minangkabau khususnya di kalangan generasi muda. Dan Dusara Padang yang berharap dari kompetisi tasabu lahir generasi muda yang mampu menjaga keberlangsungan olahraga dayung tradisional di Kota Padang. Tentunya Dusara Padang informasi kau kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik untuk Dusara Padang setelah berikut.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Sobatnya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangan lembaga kerapatan adat Allah Minangkabau atau Alkam Kabupaten Tanah Datar menggelar lomba pidato alua pasambahan sekaligus peluncuran buku memoir Mustafa Akhmar Datuk Sidi Ali di gedung Alkam Satampe pada Kamis kapatang. Ajang pelestarian budaya dan diikuti oleh generasi muda Namba Umua Anambale hingga 21 tahun dari seluruh kecamatan Tasabuy bertujuan mampakue generasi pewaris adai Minangkabau. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memberikan apresiasi nan tinggi terhadap kegiatan nan diikuti 20 ampe regu Tasabuy. Ijo menilai penguasaan seni batutur adai indah hanyo menjaga etika komunikasi di tengah masyarakat, tetapi juga mapakue posisi Tanah Datar sebagai pusat kebudayaan Minangkabau nambah nilai wisata tinggi. Informasi selanjutnya dun sana padanga, UNAN resmi membuka program diaspora berdampak nan didanai Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Geoteknologi di ruang sidang Senat UNAN Padang. Dalam program Tasabuy UNAN meraih ibah penelitian Jo menggandeng ilmuwan diaspora dari National University of Singapore, Profesor Adrivo Rusdi, untuk mengembangkan riset material cerdas geoteknologi kesehatan inklusif berbasis potensi Sumatera. Wakil Rektor 4 UNAN Profesor Hei Kitolangi, Profesor Hen Maidi menyampaikan bahwasanya selama 2 pekan para peneliti akan mengikuti serangkaian loka karya, diskusi ilmiah hingga pelatihan publikasi berbasis kecerdasan buatan. Program itu diharapkan tidak hanya memperluas jejaring akademis internasional, tetapi juga melahirkan inovasi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampar Riau.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI. Biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu. Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Lah, error.
3: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Suasana menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Eko mulai terasa di Kota Padang Panjang yo. Memasuki bulan Agustus, lapa-lapa penjual bendera merah putih jo atribut kemerdekaan mulai bermunculan di pasar pusat Padang Panjang Jamaika Patang. Beraga bendera ukuran nambah bedo, kemudian ada umbul-umbul hingga pernak-pernik bernuansa merah putih ditawarkan pedagang. Sejumlah warga mulai mendatangi lapak untuk membeli atribut dan akan dipasang di rumah maupun tempat usaha. Salah seorang pedagang Yanti, 53 tahun, ikut mengatakan di Sana Pandanga, pembeli mulai berdatangan sejak memasuki bulan Agustus. Namun, menurutnya transaksi biasanya meningkat ketika hari kemerdekaan semakin dekat di Sana Pandanga. Jadi, antusiasme juga tercalia dari warga yang mulai mempersiapkan bendera untuk dipasang di rumah. Salah seorang pembeli, Salsa 22 tahun, mengatakan sengaja membeli bendera merah putih sebagai bentuk ikui memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dan tentunya di Sana Pandanga, informasiku kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi setelah nan barikiko.

0: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapananga Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat aturan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sate ompreng nantinya dilangkoi jol label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut bertujuan untuk mencegah makanan MBG dikonsumsi setelah melewati batas aman. Kebijakan itu juga merespon temuan penerima manfaat dan membawa makanan MBG pulang. Sudaryono menegaskan pula makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi sebaiknya tidak dimakan. Dan inyo menjalankan penerapan batas waktu tasabui penting bana karena sebagian penerima manfaat membawa makanan pulang. Kondisi iko beresiko terhadap keamanan pangan apabila makanan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian. Dan tentunya Dun Sarapananga informasi iko kita kutip dari rri.co.id. Dan untuk informasi lainnya bisa Dun Sarapananga baca di aplikasi kita namanya RRI News yang bisa di-download di Play Store atau App Store dan ada di smartphone dan sana padanya. Baik, kita akan masih lanjut baik kita bagi informasi 100 informasi untuk dan sana padanya. Tapi kita kecil lagu Minang berikut kok.

Berawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun Sanapandanga, tim penggerak PKK Kota Padang Panjang membagikan 900 butir telur kepada siswa di 6 sekolah di 6 sekolah dasar Jo 1 PAUD sebagai langkah nyata mencegah stunting. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua TPPKK Padang Panjang Maria Veronica Henry. Saya meninjau sejumlah sekolah penerima pada Kamis kapatang. Maria menjelaskan bahwasanya telur merupakan sumber protein bergizi tinggi yang terjangkau untuk menunjang perkembangan otak dan daya tahan tubuh anak. Penyu berharap aksi itu dapat mengedukasi para orang tua agar lebih memperhatikan pola makan bergizi seimbang di lingkungan keluarga demi melahirkan generasi muda nan sehat jo cerdas. Informasi selanjutnya Dun Sanapandanga, pemerintah Kota Padang melibatkan penuh masyarakat lokal dalam penyelenggaraan lomba selaju sampan dan menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 di Batang Arau. Wali Kota Padang Fadli Amra menyampaikan bahwasanya warga Palinggam hingga Bugi Gado-Gado dipercaya menjadi aktor utama jopanitia penyelenggaraan lomba tradisional Tasabuy. Fadli menilai pelibatan komunitas itu penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga sekitar dan sempat terdampak bencana beberapa waktu lalu. Selain selaju sampan, rangkaian HJK Padang juga disemarakan oleh Padang Gastronomi Market serta konser keberagaman demi menggeliatkan sektor pariwisata daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Kini kita akan beralih ke program Kuliliang Nusantara dan Sana Padaga atau Jelajah Nusantara. Ya ma, pada pagi hari kini kita akan berkuliliang ke Bromo dan Sana Padaga, bro. Wisata Bromo di Malang yo, dan tentunya wajib kita kunjungi kalau seandainya ada waktu libur panjang atau ada nang kambek cuti, boleh silakan dun Sana Padaga yo. Karena dun Sana Padaga daya tarik Gunung Bromo ko ala indak perlu diragukan lah yo. Bahkan Allah termansyur hingga ke mancanegara. Gunung Bromo iku berada di ambil wilayah kabupaten, yaitu kuado Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, juga Kabupaten Malang. Dekat lain dun Sana Padaga, untuk bisa menikmati Gunung Bromo kok bisa melalui ambil wilayah Nambabedo. Salah satunya wisata Bromo Malang. Ada banyak tempat wisata Bromo Malang yang bisa menjadi opsi yang menarik untuk kita kunjungi. Seperti ya, tempat wisata dan ada di Bromo Malang ke dun Sana Padaga. Beko kita akan berbagi informasi balik ya. Tapi setelah nan baru kita

Tari piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3 sampai 7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan secara padangnya lanjut, kita akan berbagi informasi seputaran wisata Bromo Malang yang wajib kita kunjungi di waktu libur. Dan secara padangnya yo, yang pertama tentunya Gunung Bromo, itu tujuan utama dari wisata Bromo Malang. Dan tentunya dun secara padangnya disayangkan bana jika indak mengunjungi gunung dan satu ikut dun secara padangnya. Untuk mencapai Gunung Bromo perlu melalui jalan Nampanuh Pasiah sampai menaiki 250 anak tangga untuk menuju puncaknya. Jadi memang butuh fisik yang sangat mumpuni dan sana pandangnya sewa Alfiat karena itu bagian dingin, kita melalui anak tangga banyak gitu dan sana pandangnya. Dan keelokan kaldera Tangger itu akan tajaliak dari puncak gunung yang berlokasi di Jawa Timur, iko dan sana pandangnya. Jadi di antara Gunung Bromo, kemudian Gunung Watangan, Kursi Jo Gunung Widodaren dun sana padanya. Nah, dari puncak Gunung Berapi dan masih aktif kini kok, pengunjung wisata Bromo Malang itu akan mencaliak dapat mencaliak kawah Gunung Bromo. Kepulan asap putih dan taba jo material vulkanik membuat wisata Gunung Bromo Kota Calia semakin eksotis jo paket wisata Bromo terbaik gitu dan sana padangnya. Nah, sepertinya informasi lainnya dan sana padangnya seputaran wisata nan ado di Gunung Bromo Malang, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini, Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Beli permen lollipop dong 2 biji.

0: dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
1: Narkoba, jangan coba-coba.

Kepulauan Cui dan Sanak Pandaga berbagi informasi seputaran wisata Bromo Malang, dan mungkin bisa dikunjungi oleh Dun Sanak Pandaga. Ada nama air terjun Madakaripura Dun Sanak Pandaga. Tentunya Dun Sanak Pandaga untuk mencapai tempat wisata Bromo Malang itu, satu pengunjung itu harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, juga terkadang harus membelah sungai. Keistimewaan di air terjun masuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tangger Semeru Iko, terletak pada dindingnya nam melengkung sempurna gitu dan sarapananya. Kemudian ada pulau namanya Bukit Teletubbies Bromo. Iko adalah tempat wisata Bromo Malang terbaru jo wajib dikunjungi. Selain bisa menikmati kecantikan Gunung Bromo dan joderetan Bukit Hijau, wisata Bromo Malang itu menjadi spot foto terbaik. Paket paket wisata Bromo terbaik itu akan membuat wisatawan basobo sampai nanti dipenuhi jora rumputan hijau nan cantik. Jadi rumput itu di sinangko sangat terjago yo, sehingga nampak tak caliak rapi gitu dan sarang pandangnya. Jadi saat berkunjung ke kawasan Bromo Tangger Tangger, maka jangan lewatkan untuk berkunjung ke Bukit Teletubbies Bromo itu dan sarang pandangnya. Oke, dan sarang pandangnya itulah beberapa tempat wisata nan ado di Gunung Bromo Malang. Dan tentunya dun sanak pandaga bago di jam 10 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program Melambat Teraso. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: PDP Faliha Junior sukses merengkuh gelar juara pertama pada kategori perdana kelompok umur 8 balai tahun dalam ajang Selaju Sampan Hari Jadi Kota Padang ke-357. Ketua Pelaksana Mega Nanda pada Jumat Kapatan menyebutkan kelas junior perdana Eko didominasi ketat oleh dua tim. Jo PDP Fahila Junior mengamankan posisi pertama Jo Katigo. Disusul Radis Junior di peringkat kedua Jo Kampe. Kemudian manajer PDP U8 Bale Zulkarnain Anwar mengaku bangga karena mayoritas atlet binaannya masih berstatus pelajar SMP dan rutin berlatih setiap sore. Pianyo berharap Pemko Padang dapat menggelar kompetisi dayung secara berkelanjutan minimal 2 kali setahun demi menjaring bibit atlet muda berprestasi di Kota Padang. Informasi selanjutnya dan sana pandangnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah meraih penghargaan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus diangkat sebagai alumni kehormatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penghargaan diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi di kampus IPDN Jatinangor, Rabu Kapatang. Atas keberhasilan Mahyildi mendorong reformasi birokrasi Jumampakue pelayanan publik di Sumatera Barat, Mahyildi menegaskan bahwasannya penganugerahan Niko merupakan buah karajokare seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi pelucut semangat untuk terus menghadirkan birokrasi yang berhasil, transparan serta capek dalam merespon kebutuhan warga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: datang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa mak balu nama lupa ku ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ku ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek bana, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggak an matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Bu, kopi segala bu.
4: Iko kopinya yuang.
3: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
4: Indak yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Tidak akan berserak dia yuang.
3: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
5: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
6: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
5: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
6: Heleh. Itu kan gara-gara abangnya itu.
5: Lah, kok gara-gara abang?
6: Ya iyalah. Itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
5: Lah, apa hubungannya?
6: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
5: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
6: Bukan global, Mang, global.
5: Iya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Kini ko kita beralih ke program Lemak Taraso. Kita akan berbagi seputaran resep masakan kuliner khas Indonesia. Dan seperti ya Dun Sana Pandanga, untuk resep masakannya, kini kok kita akan berbagi masakan mengenai soto yo, nan lezat di khas Indonesia, dan mungkin bisa dicoba masaknya di rumah gitu Dun Sana Pandanga. Yang pertama itu ado soto Banjar. Nah Dun Sana Pandanga, soto Banjar ko merupakan soto yang berasal dari Kalimantan Selatan. Soto ko dikenal jo kuah nang bening kekuningan dan harum rempah bana, dan biasanya resep soto Banjar ko disajikan jo ketupat, telur rebus jo perkedel kentang. Jadi ada bahan-bahan yang harus kita sadiokan. Yang pertama ada daging ayam, itu bisa menggunakan bagian dada jo paha. Kemudian 2 liter air, 2 batang serai, kita memarkan dulu Dun Sana Pandanga. Kemudian 2 lembar daun salam, 1 batang kayu mani sekitar 5 cm. Kemudian 3 butir cengkeh, 1/2 sendok teh merica butiran. Kemudian kaldu raso ayam ya Dun Sana Pandanga. Kemudian garam, gulo, secukupnya jo minyak untuk menumi. Nah untuk bumbu halusnya, kita harus sediakan ada 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 cm kunyit itu dibakar, kemudian 2 cm jahe, sama lengkuas Dun Sana Pandanga. Nah ada pula untuk pelengkapnya, ada bihun, kemudian kentang rebus jo potong dadu, kemudian ado seledri kita cincang halus, daun bawang iris halus pulo Dun Sana Pandanga, sama bawang goreng untuk taburan. Nah telur rebus itu bisa disadiokan kalau seandainya adonan nio Dun Sana Pandanga, sama jeruk nipis dipotong menjadi beberapa potongan gitu Dun Sana Pandanga. Nah untuk cara membuatnya, kita rebus dulu ayam dalam air hingga matang ya aja empuk. Kemudian angkat ayam tasabuk, dinginkan lalu disuwir-suwir dagingnya. Sisakan kaldu untuk kuah sotonya gitu Dun Sana Pandanga. Kemudian yang kedua, kita harus tumis dulu bumbunya. Bumbu dan ala kita haluskan tadi, kemudian tumis basamo jo serai daun salam kayu mani jo cengkeh hingga harum Dun Sana Pandanga. Kemudian masak kuahnya, karena kita tuangkan tumisan bumbu ke dalam kaldu ayam, tambahkan bumbu kaldu yo rasa ayam, kemudian merica, garam, gulo secukupnya, masak hingga kuah ko mendidih jo bumbu nyo meresap Dun Sana Pandanga. Jadi untuk penyajiannya seperti biasa, untuk penyajian soto itu bisa Dun Sana Pandanga cubo bisu atau kiniko, dan nyo bana memakan soto dari Kalimantan ko Sana Pandanga, soto Banjar yo. Dan sepertinya untuk informasi lainnya seputaran resep masakan khas Indonesia soto, kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sana Pandanga setelah nan barikiko.

0: Lape Baraju. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraju karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraju. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape baraju sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraju.
1: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
2: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
1: Itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
2: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
1: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
2: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
3: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time. Ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sona Padang. Kita lanjut balik berbagi informasi seputaran rasa masakan soto nan lezat khas Indonesia yo. Ada soto daging dun Sona Padang dan tentunya soto daging khas Betawi atau Jawa Barat nan identik jo penggunaan daging sapi di dalamnya. Soto daging umumnya dimasak jo kuah bening atau santan. Nah, tekstur dagingnya nan empuk, jo kuahnya nan kaya raso. Iko sangat cocok disantap saat musim hujan gitu dan Sanang Padangnya. Jadi bahan-bahan nan perlu kita sadiokan. Ada daging sapi kita rebus dulu dan Sanang Padangnya, kemudian ambil liter air, bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kunyit bubuk, kemudian jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kemudian garam, jogulo sacukinyo, kemudian ada kaldu raso sapi, jo 5 batang serai itu dikeprek dan Sanang Padangnya. Nah, untuk bahan pelengkapnya ada toge dan Sanang Padangnya, kemudian kol itu diiris tipis, ada soun rendam ayamnya dulu kemudian tiriskan, bawang merah goreng secukupnya, 1 batang seledri kita iris tipis, kemudian sambal jo kecap secukupnya. Cara membuatnya sangat mudah. Kita tumis dulu bumbu dan dihaluskan sarato rempah-rempah lainnya.

hingga harum. Tambahkan kaldu raso sapi. Setelah bumbu itu harum di suara pandangnya, kita masukkan daging sapi dan ala keto rebus sebelumnya. Lalu masukkan air, aduk rata, masukkan gulo juga ramnya. Biarkan mendidih gitu dan suara pandangnya. Kemudian karena daging sapinya ala kita rebus sebelumnya di suara pandangnya, jadi proses merebus kuahnya tidak perlu lama banget. Cukup hingga bumbunya matang jo aromanya keluar. Kemudian rebusan daging sapi, merebus daging sapi terlebih dulu kok, tujuannya kok untuk menghilangkan lemak yo. Kemudian jadi kuah soto dan dihasilkan tuh bening tanpa rasa ada minyak gitu di mulut kita dan sarang padanya. Kemudian kita tata di mangkuk bahan-bahan pelengkap dan seperti toge, kolmi dan seudara lainnya. Siram kuah soto, tambahkan kecap yo sambal dan bisa kita nikmati dengan mungkin dengan nasi di sana pandangnya itu lama nian. Oke, dan sana pandangnya itulah beberapa informasi di program Melama Taraso pada kesempatan kini ke dan sana pandangnya. Kita kaca lagu Minang dulu sebelum beko di jam sabale kita akan bacakan kabar sakileh.

0: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padanga, sebanyak 67 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Solok Selatan mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Solok Selatan Zulhendra Wilson menyampaikan para peserta nanta diri dari 35 putra, 32 putri ikut menjalani pembinaan fisik serta mental sejak 1 hingga ampe bale Agustus nan ketibo. Zulhendra menambahkan seluruh peserta difokuskan menginap di salah satu hotel nan ado di Solok Selatan, jo berlatih di Gor Rimbo Tengah sebelum dikukuhkan pada 5 bale Agustus. Selain persiapan tingkat daerah, Solok Selatan juga berhasil meloloskan sampai perwakilannya menjadi calon paskibraka tingkat provinsi Sumatera Barat tahun kini ko. Informasi selanjutnya dun sanang pandanga, Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansharullah meraih penghargaan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus diangke sebagai alumni kehormatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penghargaan diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi di kampus IPDN Jatinangor pada Rabu kepatang. Atas keberhasilan Mahyildi mendorong reformasi birokrasi, cuma pakue pelayanan publik di Sumatera Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Kok jadi kesini ya jalannya? Ah, tanya Angel aja deh.
2: Oke, Angel.
1: Jalan Sudirman.
3: Anda akan sampai di tujuan 1 jam lagi.
1: Kok 1 jam? Perasaan udah deket deh. Ah, ikutin aja deh daripada nyasar.
3: Dalam 500 meter Anda belok kanan, lalu lurus terus sejauh 1 kilometer, lalu belok kiri, belok kanan, lurus lagi.
1: Kok malah kesini sih dibawa si Angel? Kan tujuanku bukan kesini.
3: Makanya, jangan sibuk dengan gawai aja. Tanya dong sama masyarakat sekitar. Bersosialisasi juga perlu kali.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ikuti lagu Minang dari Tata Talita, Sabar Dalam Penantian dan Sana Padanga. Dan dalam mantan kita kejam Sabale lewai 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi seputaran UMKM untuk dan Sana Padanga. Untuk kesempatan kini ke baik sampai ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke lagu Minang dari Zani Valencia, Silau Memandang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sona Padanga Kementerian Usaha Mikro KTJ Menengah atau UMKM ikut menegaskan bahwasannya terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang pengembangan kewirausahaan nasional itu menjadi landasannya strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, berkelanjutan serta mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian di Sarang Panengga, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik ikut mengatakan yo, berbagai program pengembangan kewirausahaan selama itu Allah dijalankan oleh Kementerian Jelembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Dunia Usaha maupun komunitas. Namun pelaksanaannya kok masih berjalan secara parsial yo, sehingga diperlukan arah kebijakan nasional yang mampu mensinergikan langkah seluruh pemangku kepentingan tersebut dan sarapananya. Jadi menurutnya, pembangunan kewirausahaan iko indahlah dipandang sebelah mata saja sebagai upaya untuk meningkatkan kewirausahaan, melainkan sebagai strategis mempakue ya pondasi perekonomian nasional melalui lahirnya wirausaha nan tangguh inovatif mampu berkembang naik kelas serta menjadi bagian dari rantai nilai industri nasional. Kita dan sana pandangnya ya. Dan tentunya dan sana pandangnya informasi kalau kita kutip dari umkm.go.id dan kita akan masih lanjut beko mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang 100 jam informasi sampai kita pamit dan sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita beralih dulu mendengarkan Cik Fitur Nusantara dan kini ko menceritakan tentang uniknya pernikahan suku Wambon dari Boven di Golden Sana Pandanga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tagir.
2: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Boven Digul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Wambon.

0: perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tagir.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu bandi iron, itu bau, daun bau dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi yang buang daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sana Pandaka, sampai di siko dulu perjumpaan kita di Ranah Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dun Sana Pandaka, dan tentunya Dun Sana Pandaka beko dikawani bahasa Mama Utiah sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: Kabah Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsa Pendangga, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Police Goes to Campus di Auditorium Universitas Negeri Padang, Kamis Kapatang. Sebanyak 3.000 mahasiswa baru mengikuti penyuluhan keselamatan KO demi menanamkan budaya tertib berlalu lintas serta membantu karakter generasi muda sejak awal perkuliahan. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumbar, Kompol Rosita Imelda Ifadi, memberikan edukasi mengenai pentingnya helm SNI, kepatuhan sistem etle, hingga bahaya balap liar dan penggunaan knalpot brong. Melalui kolaborasi Jo Kampus, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan pelopor keselamatan jalan raya guna menekan angka kecelakaan di Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, keberadaan sekolah rakyat di negari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, diproyeksikan mampu memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus menggerakkan perekonomian warga. Bupati Tanah Datar Eka Putra pada hari Kamis kepatang menyampaikan bahwa operasional sekolah berkapasitas 3.000 siswa ko akan menyerap pasokan pangan lokal dan memicu perputaran uang di masyarakat. Pemkab Tanah Datar telah menyiapkan lahan hibah seluas 23 hektar dari keluarga CEO Danantara Doni Oskaria untuk segera ditindaklanjuti Kementerian PU. Sekolah Rakyat Tanjung Alam Ko ditargetkan menjadi salah satu nan tegadang di Indonesia sebagai bagian dari program nasional 500 sekolah rakyat hingga 2029 nan katibo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Sarapan, selamat siang dan selamat menikmati liburan Dun Sana di akhir pekan kini ko, di hari Sabtu ko, mudah-mudahan Dun Sana lay dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa menikmati libur akhir pekan Dun Sana bersama keluarga tercinta ya. Yalah Dun Sana Padang di Ranah Minang siang ko sampai beko Ranah Minang Patang ambu haturman ka mengawani Dun Sana je beragam program hiburan dan serta informasi-informasi dan semoga peralu atau bisa jadi referensi kita bersama untuk hari nan ko ya. Yalah Dun Sana Padang kami informasikan waktu salat Zuhur untuk Kota Padang sekitarnya hari ke masuk jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini baru jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat dan menjelang kami kumandangkan seruan azan Zuhur hari nanko. Kami masih akan mengawani Dun Sana lagu-lagu pop Minang rancak bana dari Trompet Dewi Padang ya. Serbuan yang baru saja berlalu Dun Sana menengah sebuah lagu dari Rayola berjudul Harago Diri. Dan selanjutnya kita berpindah ke lagu dari Randa Putra, Joran Alida, berjudul Rantau Penabuh Janji. Selamat siang, Dun Sana Padang, dan selamat melanjutkan liburan Dun Sana.

0: Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.

0: Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
1: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan sana pendengar, respons capek Gubernur Sumatera Barat Muhyiddin dalam pengarahan Tiko Unit Alat Bare untuk menangani dampak banjir di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Langkah tanggap darurat Ko difokuskan untuk memperbaiki tangguh Sungai Batangguo nan jebol untuk empat capek mulihan akses jalan warga. Ketua RT 2 RW 6 Kelurahan Kuranji Ardi Nansyah pada Rabu kepatang menyampaikan bahwa wilayahnya tergolong zona merah dan sangat rentan luapan air hulu. Warga mengaku lega dan bersyukur atas sinergi Pemprov Sumbar, Pemko Padang dan bergerak capek mengevakuasi belasan warga terdampak serta langsung mulai perbaikan infrastruktur di lokasi.

Dan sana pendengar, Polda Sumatera Barat menyita lebih dari 3 ribu liter biosolar bersubsidi dari 5 kasus dugaan penyelewengan sepanjang Juni hingga Juli 2026. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombespol Susmelawati Rosya, dalam jumpa pers pada Jumat kepatang menyampaikan 7 orang tersangka berhasil diamankan dari berbagai daerah termasuk Padang, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Pengungkapan nampal yang gadang terjadi di tol Padang Sicincin, jauh barang bukti hampir 5.000 liter biosolar dalam mobil tangki. Polisi mengungkapkan modus para pelaku yaitu mengumpulkan BBM bersubsidi untuk dijual balik jauh harga tinggi ke sektor tambang ilegal dan perkebunan sawit.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dari Padang Sari Budaya Sumatera Barat. Selamat siang. Tudun sana dan baru saja bergabung jo kami promper di Padang di 92,4 MHz. Nah, pada siang hari nangko ya. Yalah tudun sana Padang melengkapi libur akhir pekan tudun sana di siang nangko di tengah cuaca nan babali panih ya lumayan menyengat. Sudah patang galo, gabak, ya nak, bahkan hujan yang cukup signifikan cewang kini. Nah, kini lapanih pulau Bali ya. Jadi perubahan cuaca yang drastis serupai ko, yang ekstrim ko, kayaknya memang harus disikapi secara bijak dan sana berangga ya. Itu asupan air putih jangan pernah dilupakan ya, supaya kita tetap terhidrasi dengan baik dan bisa membuat imun kita tetap terjaga ya. Yalah dun sana pandangnya kita masih jurangkaian lagu-lagu pop Minang tentunya dan bagi kita selingi perlu jadi informasi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dun sana di tengah liburan ko. Dan baru saja balalu rambun pemenan bersama Merlin Rudia dalam lagu Bimbang Mananti Cinto. Berikut kita beralih ke Elsa Mayora jo lagunya Kasih Putih Sayang Tak Hilang. Selamat siang Dusara Padang dan tetap bersama kami di Prompet Early Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.
1: Ilegal di wilayah
2: ya Allah, ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana, sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun sanak berangga di tengah-tengah liburan kiniko. Sebelum kami lanjutkan hiburan-hiburan siang dun sana, jauh lagu pemenang berikutnya, kami ingin berbagi ke dun sana tips menemukan ketenangan dalam riuh lebaran. Liburan maksudnya, dun sanak berangga ya. Nah, dun sana, liburan acok didambakan sebagai momen pelarian dari rutinitas harian dan menjemukan dan penuh tekanan gitu ya. Namun rencana perjalanan terlalu padek ya, itu tidak jarang justru meninggalkan kelelahan fisik maupun kelelahan mental dan menguras energi ya. Nah, kunci utama untuk mengatasi kepenatan kepanikan itu adalah keberanian membiak jeda ya, membiak istirahat dan terencana di tengah perjalanan gitu. Jadi jeda kok bisa sesederhana duduk tandang pemonyo di taman kota atau menikmati kopi lokal ya di pinggir jalan tanpa beban target agenda begitu. Karena mau kita boleh libur nih kan sudah menengah ya. Iyalah, menurut studi Akerud dan Mogilner 2010, kebahagiaan seorang itu sangat ditentukan caranya mereka mengelola dan menikmati waktunya secara penuh. Nah, cuma melambaikan ritme perjalanan, kadar hormon stres dapat menurun sehingga pikiran bisa segar balik ketika liburan berakhir.
1: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang sitanggung lapa atau sitanggung lapan, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

0: Ah, kalah lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.

dikenal memiliki jiwa dagang yang tinggi. Orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual-beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga.

0: motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja ngerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok ngerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah ngerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Kru 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendengar, pemerintah Kota Padang menyambut kedatangan kapal Republik Indonesia atau KRI Teluk Kendari 518 dan basanda di dermaga Ampe Pelabuhan Teluk Bayu sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-327 sekaligus menghadirkan edukasi kemaritiman bagi masyarakat. Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan kehadiran kapal parang milik TNI Angkatan Laut itu menjadi kado istimewa bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Padang sebagai kota pesisir dan memiliki sejarah dan potensi maritim. Beliau mengapresiasi TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 2 Padang, dan Allah menghadirkan KRI Teluk Kendari 518 dan Cuo Selaras Cuo Sembengai HJK Padang ke-357 dan memperkuat pulau identitas Padang sebagai kota pelabuhan dan terbuka bagi dunia. KRI Teluk Kendari 518 ke basanda di Pelabuhan Teluk Bayu pada tanggal 6-8 Agustus 2026 dan dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Masyarakat dapat mengunjungi kapal untuk mencari langsung geladak kapal, berinteraksi dengan prajurit TNI AL, berfoto sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai dunia kemaritiman dan pertahanan negara.

sana pandangnya, pemahaman mengenai perlunya jaminan sosial ketenaga kerjaan indah harus dimulai ketika seseorang memasuki dunia karajo. Kesadaran itu justru perlu dipupuk sejak bangku kuliah agar generasi muda memiliki bekal dalam menghadapi berbagai risiko ketenaga kerjaan di masa depan. Barangkali dari semangat itu, BPJS Ketenaga Kerjaan Basamo Universitas Andalas memperkuat sinergi melalui implementasi kurikulum jaminan sosial ketenaga kerjaan atau Kurjamsos sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar jaminan sosial di lingkungan perguruan tinggi. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat dan Rektor Universitas Andalas Eva Yunedi. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tarui membangun kolaborasi di berbagai perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat ialah Desa Peranganan. Saat ini sedang berlibur ya, untuk liburan akhir pekannya ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan di hari ko dan bisua ya. Dan tapi Desa Peranga, walaupun kita sedang menikmati liburan ya, lapeh dari segala rutinitas ya, dan memanjakan diri tanda kutip. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan sebenarnya ya, mulai di tengah cuaca dan acok bukan tiba-tiba serupuk kini kok, kadang-kadang hujan, kadang-kadang langsung panih menyengat seperti kini ya. Nah untuk itu tetap ya, dehidrasi jago, jangan sampai terjadi. Kemudian nutrisi-nutrisi yang makanan yang diasup harus kaya nutrisi ya. Yalah dasar tangga kita di segmen Budaya Hidup Sehat dan kau cerita tentang kesehatan sampai pukul jam 3 atau jam 5 waktu Indonesia.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan. Melainkan, keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pak RRI Padang, Suri Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanak Parangah. Pernahkah Dun Sanak merasakan tubuh terasa lunglai dan pikiran sulit fokus, terutama ketika jam-jam kritis di sore hari atau petang hari? Nah, kondisi nan nacok disebut sebagai slam sore ko, yaitu penurunan energi, fokus dan kewaspadaan nan biasanya terjadi antara pukul 4 balik atau pukul 2 siang ko hingga pukul 6 balik atau pukul 4 patang ya. Nah, kondisi ko disebabkan dek ritme sirkadian alami tubuh serta bisa diperparah dek makan siang nan terlalu banyak karbohidrat, kurang lalu atau dehidrasi ya. Dun Sanak Parangah, alih-alih atau daripada langsung aduk kopi kedua atau ketiga ya, ada cara-cara nan lebih rancak lain untuk membangkitkan energi tanpa efek samping mengantuk. Nah, kunci utamanya terletak pada pemahaman tentang apa nan sebenarnya dibutuhkan badan untuk memulihkan tenaga. Nah, pertama cubalah untuk melakukan aktivitas fisik ringan, serupa berjalan-jalan sebentar di sekitar ruangan atau melakukan peragangan selama lebih kurang 5 menit ya. Nah, gerakan-gerakan ko akan membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan asupan oksigen ke otak kita, sehingga tubuh akan terasa lebih segar ya. Nah, menurut sebuah studi yang ditabikkan dalam Psychological Science, berjalan kaki selama lebih kurang 10 menit dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati secara instan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa manfaat energi dari aktivitas fisik ringan bahkan mengalahkan efek kafein dalam jangka pendek ya. Nah, selain beraktivitas fisik, konsumsi air putih dan cukui sangat perlu pula sebenarnya untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Dehidrasi ya, bahkan dalam tingkat yang paling ringan, itu dapat menyebabkan kelelahan ya, keletihan, pusing ya, dan sulit berkonsentrasi. Nah, trik lainnya adalah cara memanfaatkan paparan cahaya alami untuk mengatur ulang jam biologis tubuh. Cobalah untuk duduk di dekat jendela atau keluar sebentar untuk mendapatkan sinar matahari sore dan angin ya, setelah mengisi yang hangat gitu ya, yang tidak angin menyengat dan sebagainya ya. Nah, terakhir, strategi power nap atau tidur siang singkat selama lebih kurang 15 sampai 20 menit bisa menjadi solusi ampuh untuk memulihkan energi tanpa resiko sleep inertia namanya ya. Nah, tidur siang nan terlalu lama justru akan membuat Dun Sanak merasa lebih mengantuk dan linglung setelah bangun. Nah, jo caro menerapkan tips-tips sederhana ko, Dun Sanak dapat mengatasi kelelahan di petang hari dan tetap produktif hingga akhir hari berkegiatan ya atau berliburan seperti kini ni ko. Nah, recharge energi tidak harus identik jo kafein atau tidur panjang, namun lebih pada memahami dan memenuhi kebutuhan alami tubuh kita.

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan super

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: 24 RRI Padang.

UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sanak pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam, Sumatera Barat telah mendistribusikan zakat, infak dan sedekah atau ZIS segenap 6,57 miliar rupiah kepada 10.226 mustahik atau orang nan berhak mendapatkan selama 6 bulan mulai Januari sampai Juni 2026. Ketua Basnas Agam Isman Imran mengatakan dana 6,57 miliar rupiah itu disalurkan untuk 5 program dari Basnas Agam. 5 program itu berupa program Agam Peduli atau kemanusiaan segadang 3,62 miliar rupiah untuk 6,140 mustahik. Program Agam Sehat 326,72 juta rupiah untuk 209 mustahik. Lalu program Agam Cerdas 1,69 miliar rupiah untuk 3,360 mustahik. Program Agam Makmur 667,68 juta rupiah untuk 395 mustahik. Dan program Agam Takwa 256,3 juta rupiah untuk 150 mustahik. Beliau menambahkan dana itu disalurkan setelah mustahik mengajukan permohonan atau proposal kepada Basnas Agam.

Dan sana pandangan, pemerintah Kota Pariaman berkolaborasi jauh PTD Samsat Kota Pariaman dan Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman untuk menghadirkan program Samsat atau Sajumpa guna menaikkan layanan pembayaran pajak kendaraan motor kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan program itu bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa mengurus pajak kendaraan merupakan proses nan rumit dan memakan waktu nan lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan layanan lebih dekat ke masyarakat agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Pelaksanaan layanan pertama program itu di lingkungan Balai Kota Pariaman, di mana kegiatan itu mendapat respons positif dari aparatur sipil negara atau ASN dan langsung memanfaatkan fasilitas itu untuk membayar pajak kendaraan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

Kabupaten Deli Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan saudara, selamat siang menjelang petang jam 5 boleh lewat 3 boleh minit waktu Indonesia Barat. Dan untuk 2 jam kemukau, dan saudara, kita akan menikmati lagu-lagu dangdut ya, dan kami bagi dalam 2 sesi. Untuk 1 jam go dan sana nikmati lagu-lagu dangdut, dan lah kami susun di studio ya, untuk sana nikmati. Kemudian beko di sesi kedua jam 6 balik sampai jam 7 balik waktu Indonesia Barat, dun sana bisa memilih lagu-lagu dangdut nan kan kami tawarkan beko ya. Yalah dun sana palingnya dendang dangdut perempuan di Padang kola kita awali juga sebuah lagu dari Owan berjudul Sembuhkan Luka ya, dan kita akan lanjutkan terus lagu-lagu dangdut kok di program Denang Dangdut Perempuan Arif Padang kok. Sampai beko kami kemandangkan seruan azan asar untuk Kota Padang dan sekitarnya jam 5 balik atau jam 3 siang lewai 48 mini waktu Indonesia Barat beko. Jadi mulai sudah bersama dengan berikutnya kita ke Dara Ayu Josam Kawe ya, dalam lagunya berjudul Cintaku. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
4: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
3: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
4: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
3: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
4: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
5: rri.co.id
6: rri.co.id Komplit.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya, semua.

Perempuan Rally Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayedun Sanak Penengah. Sebuah informasi tentang perkembangan teknologi digital ya, untuk musik dan modern Kudus Padangah ya. Nah, Dun Sana, perkembangan teknologi digital semakin memudahkan musisi dan kreator musik dalam memproduksi karyanya. Salah satunya melalui penggunaan plugin kendang pada Digital Audio Workstation atau DAW serupa FL Studio. Nah, kehadiran plugin ko memungkinkan pengguna menciptakan irama kendang dan realistis tanpa harus mereka alat musik secara langsung. Plugin kendang merupakan instrumen virtual atau kumpulan sampel yang berisi suara kendang, ketipung, jaipong, hingga perkusi tradisional lainnya. Seluruh suara itu dapat dimainkan menggunakan keyboard MIDI maupun diusung melalui piano roll di FL Studio. Penggunaan plugin kendang ko banyak diterapkan dalam produksi musik dangdut, koplo, campur sari, pop Jawa, hingga musik etnik modern. Nah, selain menghemat waktu produksi, plugin ko memberikan fleksibilitas pula kepada pengguna untuk mengatur tempo, dinamika, hingga pola permainan sesuai kebutuhan aransemen lagu ya. Yalah Don Sana Padanga, informasi ko bisa Don Sana baca balik secara tuntas di laman rri.co.id. Jadilah Don Sana Padanga, kita masih di Dendang Dangdut Perempuan RRI Padang sesi pertama, berupa rangkaian lagu-lagu dangdut dan kami siapkan dulu sana ya, dan di samping informasi lainnya sampai beko kami kumandangkan suara azan asar dan kami kumandangkan beko di jam lima baleh liwai ampe puluh selapan minit waktu Indonesia Barat, dan kini baru jam lima baleh lewat 30 minit, berarti 80 minit lagi kumandang azan asar akan kami mendengarkan terlalu masuknya waktu asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Yalah Don Sana Padang, kita lanjutkan dulu rangkaian lagu dangdut ko ka lagu dari Iqbal dan Selvia Mat, Anugerah Cinta. Setelah tadi berlalu Selvi KDI dalam lagunya Perahu Kaca ya. Okay, kita nikmati Anugerah Cinta dari Iqbal dan Selvia Mat. Selamat petang dan selamat menikmati.

Cegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanga, pemerintah Kabupaten Parang Pariaman, Sumatera Barat mendukung pelaksanaan gerakan irigasi bersih dan dilakukan balai wilayah sungai atau BWS Sumatera Limo di daerah irigasi Batang Anai, Negari Sintuak, Kecamatan Sintuak, Teboh Gadang sebagai upaya menjaga fungsi jaringan irigasi untuk menopang ketahanan pangan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan kegiatan yang dilaksanakan secara gotong royong itu memiliki arti penting bagi daerahnya, terutama setelah sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Beliau menyampaikan kelancaran aliran air pada irigasi menentukan produksi pangan, khususnya padi, sehingga infrastruktur vital itu indak saja harus dalam kondisi baik, namun juga operasi optimal juga indak menggaduh. Maksud kami indak tak gaduh di sedimen tanah dan pasir serta tumbuhan liar.

Dun sanak pandangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima tambahan dana alokasi umum untuk pemenuhan kebutuhan penggajian apartur sipil negara dari pemerintah pusat segadang 55,42 miliar rupiah. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan alam menambah anggaran untuk penggajian ASN dan ADO. Beliau mengharapkan proses pencairan anggaran itu nantinya bisa dilakukan jo capek sehingga hak pegawai dapat terpenuhi. Sesuai surat dari Kementerian Keuangan dan diterima Pasaman Barat, mendapatkan 55 miliar rupiah lebih untuk pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Penumpang Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dari salam pendengar lah kita masuki atau kita lah tiba di sesi kedua dendang dangdut Penumpang Radio Padang tu petang hari nanko, yaitu request ataupun memilih lagu-lagu dangdut nan lah kami siapkan di studio di sana ya. Nah, lagu-lagu yang bisa dosa pilih itu adalah Cinta Sejati dari Sylvia Ma, kemudian Bintang Tertutup Awan dari Gunawan. Sudah tahu Perahu Kayu dari Super Emak. Terus ada pulau Seperti Mati Lampu dari Trio Macan, Fida Ape. Terus Bertaruh Rindu dari Siti KDI, Karena Cinta dari Iis Dahlia, Lautan Dusta dari Reza, ya Terkesan dari Lesti, dan terakhir ada calon istri dari Deswa Dea ya. Yalah dun sana padanga, dua line telepon seru biasa lah kami siapkan dun sana 812-4-1-4 dan 0816-09-2-4-0 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, terima kasih ya. Dan bisa di 0816-09-2-4-0 banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, oke. Diana, apa kabar Diana? Halo.
1: Bagoyang kita,
0: dari Mako. Oh, dari Asratek kok.
1: Iya.
0: Oh, Desi. Ini Desi Desratek ya. Oke, ini Desi. Sehat-sehat.
1: Dari Solo.
0: Hah? Dari Solo? Halo?
1: Iya, lagi di Solo. Bang
0: Habib. Oh, lagi di Solo. Ini Desi lagi di Solo. Oke, berarti ini Desi yang biasa Desratek juga kan. Tapi lagi di Solo. Oke. Oke, baik ini Desi. Lagunya apa dipilih nih?
1: Yang pertama tadi aja lah Bang Edi.
0: Pertama Cinta Sejati dari Sylvia Malida. Oke, baiklah kalau begitu. Salam di Desi Desi aku.
1: Salam buat Bang Edi.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak Yu, buat Bunda Queen, buat Diana, buat Ano,
0: Kamu
1: ya?
0: Hmm.
1: Buat Nana.
0: Nana. Oke. Okay.
1: Ah. Yang menang aja lah Bang Edit.
0: Jadi ini Desi siap.
1: Terima kasih Bang Edit. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Desi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Desi di Solo liau kini ya. Nah biasanya di Asratek kalau dulu salah pada enggak ya. Ambil sobi Asratek ternyata asal di Solo beliau ya. Oke. Yalah, terima kasih nih Desi. Dan berikutnya kita gilir ke sebelah ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur. Mulai petang Pak Nur.
2: Masih
0: serupuan.
2: Alhamdulillah berubah lah tadi.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Iya lah Pak Nur, ala ke Pak Nur nih kok.
2: Perahu kayu tadi itu ya.
0: Perahu kayu betul.
2: Itu selat ya.
0: Oke, perahu kayu ya. Dari Super Emak, baiklah. Oke Pak Nur, salamnya Pak Nur.
2: Salamnya untuk dia sekeluarga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan selalu.
0: Ya.
2: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin.
2: Keluarga-keluarga sehat, keluarga sekinah warahmah.
0: Amin.
2: Sudah tuntut, nak masuk tadi Desi ya.
0: Desi, on Desi ya, dia Asratek.
2: Di Solo-Solo dia Asratek jadi kan.
0: Nah, Semarang lah pokoknya Desi Asratek.
2: Biasanya situ di anu dulu cek di mata.
0: Teba, itu lain lah. Ya, itu lain lah. Kok Desi Asratek.
2: Sudah tu Bunda Queen,
0: yep.
2: Yulmi di Megapermen Timo, Diana di Tunggu Hitam, si nak namanya ke, Nana di di Balimbiang.
0: Yep, nah di Balimbiang.
2: Jalan Rambutan 7 kan?
0: Yep.
2: Ambo pernah ada Rambutan 7 belum mati ya?
0: Iya, cepat nur dulu ya.
2: Tapi ya berapa tahunnya lalu kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah, itu Angkura Jokaci, Paling Sempono, Putra Kelok 9, Roni Kenyago, Roni Jamba, sudah tu Ajo Piala, Bagindo Tommy, Ajo Siding, Uni Juta di Periaman Selatan, sudah tu Pietro, Putra Kelok 9, Putra Kelok 9, Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Uyun Tanjuang.
0: Adi bungkus lah, Pak Nur.
2: Saya diti. Waktu pendek dia.
0: Itulah makanya.
2: Terima kasih dia.
0: Sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan dia sehat selalu kan.
0: Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih Pak Nur.
2: Itu juga anunya penyiaran lain sehat-sehat sadonya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang di Cangkeh, Nusa Penangan. Lama gak buang. Oke, kita balik ke 08-966-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang di Tosia.
0: Yup, batua. Goyang di sinan. Atua. Iyalah.
3: Ada ninggalnya mak, oh kata pendeknya.
0: Nanti ninggalnya ya, ada bintang tertutup awan. Suta tu seperti mati lampu. Udah tu ada bertaruh rindu karena cinta. Lautan dusta terkesan catri calon istri.
3: Calon istri?
0: Ya lain ya.
3: Awal ada istri mak.
0: Ada. Jangan kau lain. Ibu beko. Nanda buat ibu ambil.
3: Bertaruh rindu je lah
0: mak. Bertaruh rindu. Siap, sesuai tu.
3: Jadi taruh rindu ke mak ke luar. Salamlah untuk Abang Abang Jeko Emak ya.
0: Yo putra.
3: Dalamnya mana mempunyai sama Pak Nur kan juang gantar.
0: Tu mantap tu.
3: Dia lah banyak di dalam dia Pak Nur yang mau.
0: Iyalah banyak.
3: Menumpang sawak lain.
0: Iyalah. Betul.
3: Ini di dalam itu tujuannya.
0: Ya tujuan orangnya.
3: Untuk mesti salam baik batu guys.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan tak kabar saya dan dimudahkan sepuluh
0: Mak ya. Amin. Sama putra.
3: Dan spesialnya untuk Emak ya.
0: Baik. Iyalah.
3: Bertaruh rindu ya Mak.
0: Bertaruh rindu. Udah ngalah tema tu.
3: Terima kasih banyak, Pak.
0: Assalamualaikum, putra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelok 9 tu orang ketiga ya. Orang ketiga. Ndak urus ekonomi nomor 3 telepon putra. Yalah, dan sana padanga kita istirahatkan dulu telepon ya, dan kita ke lagu tentunya Cinta Sejati. Dari Selfie Yamaha untuk Universitas Strateg yang kini di Solo ya. Kemudian Perahu Kayu dari Supermak untuk Pak Nur Tanjuang dari Cangkeh. Dan Bertaruh Rindu untuk Putra, katanya kau spesial untuk istri tercinta Emma. Bertaruh Rindu kemana ya. Di Ipacah keduanya. Yalah, dan sana pedangan jangan kamu sana, aku kembali balik ke dan sana sudah tiga lagu kok tetap di Prompe RRI Padang Dalam Dendang Dangdut.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Deli Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dosa pendengar. Kita lanjutkan terima telepon sana di Denang Dangdut hari kini kok ya. Alamat di 0866-09-20. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang kita minantu.
0: Iyo ete. Kabar ete ko. Alhamdulillah sehat te. Te banyak. Lai sehat sehat sehat. Lai sehat. Oh lai, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah te. Lagu nete pilih te.
1: Kayaknya seperti mati lampu tadi tarang.
0: Iya, seperti ini seperti sih mati lampu doh seperti.
1: Nah, enggak mati lampu
0: doh. Mati lampu ke risau lo adanya.
1: Kalem-kalem.
0: Oke, salam juga teh.
1: Salam untuk orang Mando ko ha. Mando Ambo, Jasana Ambo.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, mendapik rasaki ndaknya.
0: Amin.
1: Doa Ambo doa terbaik untuk sana Ambo tuh.
0: Amin. Allah,
1: ya Rabbal Alamin. Salam untuk Stan Mudo di Taruko.
0: Iyo, betul.
1: Sekolga. Ado Diana. Ado Desi Tadina.
0: Iyo.
1: Ica di Bone. Pokoknya di salam isi kesadonya Mando. Lamu-lamu bana.
0: Kete.
1: Beko, tetap puta, Beko. Tadilah banyak yang masuk. Yang di Minahasa itu di salam ini selalu monitor, Ma.
0: Minahasa siapa tuh?
1: Tajudin.
0: Oh, tadi. Oh, Minahasa Tajudin. Sulawesi.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Yang di Kuala Lumpur udah jelas. Pokoknya disalamin untuk kesadonya tanpa terkecuali. Doa salam sehat dari Mbak Yul kesadonya.
0: Oke Mbak Yul.
1: Terima kasih.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ambo di Lubuk Lintah ya. Yalah, dun sanak padanga. Kita cipukan nomor nanci lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam. Selamat sore, Bang.
0: Sore, Gindo.
2: Iya, Bang.
0: Bang, kini mentawai ke Gindo.
2: Oh, cerah mana, Bang?
0: Cerah.
2: Bukan cerah mana, Bang?
0: Secerah hati Gindo, tuh.
2: Oh, iya. Bang, mau sampai mana,
0: Kak? Eh, nyo.
2: Itu lama, mau sampai
0: mana, Bang? Eh, menyo-nyo.
2: Pengerti lah, Bang, tuh.
0: Hah?
2: Ya, pengerti lah.
0: Oh, pengerti mana, Kak? Ya, lah, Gindo. Lagu di Gindo pilih ini, Kak.
2: Apaan tinggal bang? Kau abang apa pilihan?
0: Amo pilihan?
2: Ya.
0: Nah.
2: Kalau apa pilihan lah? Sesuai itu telik ngomu.
0: Kalau calon istri balen yo.
2: Tapi
0: apa pilihan? Itulah. Itulah. Aku banyak karena cinta aku sampai ke mentawai kan kalau.
2: Cuma.
0: Ah, ya. Kegindo silakan salam Gindo Jago.
2: Nah, pertama itu abang lo.
0: Ya, Bang Sigindo.
2: Nah, sama petugas, sehat keluarga, Bang.
0: Yo, makasih. Begitu pula tuh, ah. Gindo di sana, nah.
2: Amin. Nah, sudah itu, Mbak Yul tadi.
0: Yo.
2: Lihat Gana.
0: Aha.
2: Bulan.
0: Yo.
2: Mbak Yul.
0: Hmm.
2: Nah, itu kemana kena, Mbak? Sebut cek ada.
0: Amin, amin, amin.
2: Ya, Bang.
0: Yo, Gindo.
2: Nah, itu Pak Nur.
0: Yo.
2: Runi Jamba. Runi Siago. Ada tu dia cek kakak ambo.
0: Atuh, masuk atuh.
2: Kakak ambo tu.
0: Yop, betul.
2: Terima kasih bang.
0: Yo, Gindo, teti Gindo.
2: Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Gindo Tommy di Mentawai kini kok informasinya Mentawai sedang cerah. Lai selangi Gindo ya. Iyalah kalau itu silakan adonan ke 0866. Kalau nado kita tetap di 812-64 nampaknya. Enak. Ado. Silakan surang lai ya. Sebelum kita putarkan lagu seperti mati lampu untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sarato karena cinta dari Is Dahlia. Untuk Gindo Tommy dan sedang bercerah-cerah ria di Mentawai ya. Oke, baiklah kalau begitu kita coba terima di nomor kayaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Mautir.
0: Iyo, Pak Munir. Ajo Munia. Ajo Munia. Ya,
3: ini saya sehat, Mati.
0: Alhamdulillah, Jo. Ajo banyak.
3: Alhamdulillah, ini serpun yang lima ketari yang Jo, Mati.
0: Jadilah, Jo. Anang kena Jo pilih lagu cek, wah.
3: Ayo pilihan lah ke dia.
0: Ah pilihan lah. Ah anan. Alai terkesan aja aja Frampek ko. Ah terkesan dari Lesti banyo.
3: Ayade.
0: Ah mantap. Ah iyalah. Salam ya Jo Munir tu siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam juga. Semoga sehat keluarga panjang umur teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Amin, Jo. Itu
3: belum Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah ada Mak Mbak Yul dari Lubuk Inta. Semoga sehat sehat keluarga di situ.
0: Ya,
3: ini. Ada pula Widira di Marapalam. Yana Tunggu Hitam. Ada Ula dari Delong Karat.
0: Yep.
3: Ada Bu Nur di Sebangia. Ada Bu Eli itu ada di Tabing.
0: Iya.
3: Ada Bunda Kuih di Mega Main Batas Kota. Ada Ade. Ada Bu Eli Peliang di Periaman. Ada Umat Hitam di Tumbang di Semisari.
0: Iya.
3: Bu Yon Tapa itu di Ayu Pacah. Ada Putra Kelas 9.
0: Iya.
3: Sama Emanya. Di Bungkis Kemas.
0: Di Bungkis Kemas. Di Bungkis Kemas ya.
3: Iya. Jadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Jo Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo Munir di Batik Kota Periaman ya. Kota Periaman arah ke utara ya. Oke, latigo wali ya. Mbak Yul minta lagu Seperti Mati Lampu dari Tirai Macan. Kemudian Karena Cinta dari Zahlia untuk Pengedo Tommy. Kemudian Terkesan dari Lesti ko untuk Jo Munir di Batik Kota Periaman. Selamat sore dan selamat menikmati.

Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja, salah satunya adalah dengan mendengarkan musik.

0: Management Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Terdiri dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Inilah Dasar Padang. Terkesan dari Lesti. Lombok kita kecam Anambale lewat 56 mini waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita lah sampai di ujung Dendang Dangdut Perempuan di Padang untuk Patang Harinan Kerus Dasar Padang. Jadi terima kasih banyak bagi Nala sempat bergabung di Patang Harinan Ko. Ada Nidesia Sratek, kemudian ada Pak Nur Tanjung, Putra Kelok 9, Mbak Yul, Bagindo Tommy, serta Cemunir ya. Dan mohon maaf bagi Nanu bisa berterima di Patang Hari Ko, mudah-mudahan di Denang Nadut berikutnya. Dan saya bisa bergabung balik ya. Yalah, dan salam penangah. Sebagai lagu penutup di Denang Nadut Patang Hari Ko, aku pilihkan turun sana Bintang Tertutup Awan dari Gunawan ya. Yalah, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf ya. Terima kasih, sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dun sana pandanya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyita bahan 13.268 biosolar dari 5 kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan berhasil diungkap periode Juni hingga Juli 2026. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, dari 5 kasus itu polisi mengamankan 7 orang sebagai tersangka, serato menyita 13.268 liter biosolar dan diduga ka dipadagangkan di luar peruntukannya. 5 kasus itu diungkap pihaknya di berbagai wilayah di provinsi Satampe, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Padang Pariaman. Seluruh pelaku kini telah ditahan dan menjalani proses secara hukum. Mereka dijerat pidana pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah jo ketentuan terbaru.

Dan sana pendengar, Kementerian Pertanian menambah alokasi bantuan irigasi menjadi 74 unit untuk mendukung pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Solo pasca banjir Gunung Mempacapek rehabilitasi lahan dan Mempakue ketahanan pangan. Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, Dr. Liverdi Lukman mengatakan, peningkatan alokasi itu merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Solo dalam menangani lahan pertanian terdampak bencana. Menurutnya, percepatan pembangunan jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk memulihkan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tarui mengusulkan kebutuhan pembangunan melalui sistem informasi pengusulan irigasi atau SIPURI supaya dapat diakomodasi dalam program nasional.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kabupaten Tanah Liban dan Saudara Budaya Sumatera Barat. Mulai dengan Saudara Pendengar, sudah 2 jam kita jawab lagu dangdut. Kini tiba masanya balik gitu. Mengisi sore kita, patang hari kita kok sambil istirahat patang dulu sana dan balik dari liburan, dari libur ya. Atau nan hanya di rumah saja dari tadi ya, kita isi patang hari kok sambil duduk-duduk santai. Jo lagu-lagu pop Minang nan rancak bana dari provinsi Padang tentunya enak. Dan di serata beko aja informasi ke Minangkabauan dalam feature budaya kita ya. Yalah dun sana padanga. Saya sudah dibuka jo lagu dari Ratu Sikumbang Janji nan Badutoi. Ya, saya sudah lagu Minangko dibuka wali jo Janji nan Badutoi dari Ratu Sikumbang. Berikut kita baralia ya, ka Alfi Van Desta dalam lagunya Harato Pembandiang Cinto. Yulah, selamat datang. Selamat petang aja ya. Dan semoga saja hari libur kini ko batu-batu bisa merelaksasi dan sana sedonya ya. Konyo Harato Pembandiang Cinto dari Alfi Van Desta.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu,
1: mau apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanda Pangandangan, selamat petang. Dan terima kasih Dun Sanda masih tetap bersama kami di 92,4 MHz ya. Dan Dun Sanda Pangandangan, mungkin banyak yang terdun sana nalah sampai di rumah ya. Selapeh dari bayangan jalan ya bersama keluarga tercinta. Dan mudah-mudahan ya apa yang Dun Sanak lakukan tadi bisa membue hati Dun Sanak menjadi nyaman, tenang gitu ya. Dan menghilangkan segala beban yang mungkin menggalai bisa pakan dan sedang berjalan patang kok enak. Dan selasa caranya barangkali ya paika tampai-tampai wisata alam dan bisa menyejukkan mata, menenangkan pikiran ya kan. Dan pilihlah tempat wisata dan cocok ya suatu wisata keluarga kalau ketika Dun Sanak paijo anggota keluarga ya. Yalah Dun Sanak pendengar, mudah-mudahan kehadiran kami berombak di Padang bersama Dun Sanak tetap lo bisa memberikan yang terbaik ya. Dan sebelum kita ke lagu berikutnya Dun Sanak, ada sebuah tradisi di Sumatera Barat ko, dan disebut jeba ombai Dun Sanak ya. Nah, itu mungkin lah jarang benar kita dengar gini aduh lah ya, tapi pernah ada di Minangkabau ko. Nah, tentang tradisi ombai ko, mulah kita simak dan berikut ko. Tetap bersama kami di Perampir di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Yo, yeah, ready for you.

Nagari Padang Laweh di Kecamatan Koto 7 di Kabupaten Sijunjung. Sebuah kawasan pertanian yang sebagian besar masyarakatnya hingga saat ini masih mempertahankan kehidupan sebagai petani. Masyarakat Nagari Padang Laweh dalam kesehariannya memang bertani, yang selalu memperhatikan simbol-simbol kehidupan dan senantiasa mengarifi penanda alam sesuai filosofi yang diwarisi nenek moyang Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru.

0: keras dan gotong royong menjadi karakter masyarakat Padang Lawe. Namun, ada waktunya untuk menghibur diri. Banyak permainan anak nagari kesenian rakyat yang diwarisi turun-temurun, diantaranya adalah kesenian Baombay. Nenek Juriah berumur 95 tahun masih lancar melantunkan dendang ombay. Walau secara fisik, sang nenek dan rekan segenerasinya tidak mampu lagi berperan dalam permainan. Namun, mereka tetap setia, tetap menjaga pewarisan seni budaya Baombay.
1: Yo,

Mbak Ombay adalah sebuah kesenian tradisi yang berpadu dengan acara ritual masyarakat Padang Lawe yang nyaris punah ditelan oleh masa. Bercocok tanam sebagai usaha utama kehidupan mereka yang setiap kali turun ke sawah. Pada saat masa bertanam dimulai, ritual kesenian ini selalu mengiringi kaum ibu yang akan melaksanakan tanam padi.

gerak tari mereka menggambarkan cara mereka bercocok tanam. Sementara bunyi-bunyian yang muncul terdengar sebagian berasal dari alat-alat tani yang selalu mereka pakai. Sambil bekerja, mereka selalu bersenda gurau dan berdendang. Dalam tarian dan dendang mereka, terdapat serangkaian cerita kehidupan keseharian dalam lagu dan syair yang mereka dendangkan, berisi pituah dan juga pantun, sehingga tari Baombay syarat akan makna kehidupan sekaligus penuh kesakralan dan juga bernuansa magis. Baombay merupakan kesenian yang lahir daripada budaya Batobohnya di Nagari Padang Lawe yang selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya, karena masyarakat Padang Lawe selalu mengedepankan prinsip alam tak kambang jadi guru. Demikian saya Ana untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek mana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
5: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
4: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Arani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baye, dan Sanak Parangnya. Lagu dari Ovi versi tadi ya, Bahasa Muda dari Istanbul, Bansai Mau Ke Janji. Ambok itu ke jam 7:55 menit Indonesia Barat. Dan sebagai lagu terakhir kebersamaan kita patang hari ini, Kuado Rayola dalam Biakan Denai Sanang. Terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan. Akhirnya mau pamit ya, sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabasaki Le, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
1: Pada perannya suasana menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di kota Padang Panjang. Memasuki Agustus, lapak-lapak penjual bendera merah putih dan atribut kemerdekaan mulai bermunculan di pasar pusat Padang Panjang. Beragam bendera dan ukuran berbeda, umbul-umbul sampai pernak-pernik bernuansa merah putih ditawarkan. Sejumlah warga mulai mendatangi lapak untuk membeli atribut yang akan dipasang di rumah ataupun tampek usaha. Beralih ke kabar kedua, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang mulai memperbaiki ampe daerah irigasi atau DI yang rusak akibat banjir yang melanda Kota Padang. Perbaikan dilakukan untuk memulihkan pasokan air ke lahan persawahan warga di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pawah. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan penanganan dilakukan di ampe daerah irigasi yaitu DI Guatas, DI Lolo 1, DI Ampang Baringin, dan DI Limomani.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaranmu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan kita. Salat dan salam marilah kita kirimkan buat baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema tausiah kita hari ini adalah Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita pahami bahwa Allah dengan hambanya sangat dipengaruhi oleh prasangka dan keyakinan hati manusia. Bila seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, bila hambanya berburuk sangka, merasa Allah tidak akan menolong atau tidak adil kepadanya, maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri. Husnuzon kepada Allah bukan hanya sikap mental, tapi ini merupakan bentuk akidah yang mempengaruhi doa, ibadah, dan perjuangan hidup manusia. Hadis ini merupakan dasar bahwa Allah memperlakukan hambanya itu sesuai dengan sangkaan baik atau buruk yang mewujud di hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu merasa lemah dan bersedih hati. Kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman itu harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa bentuk husnuzon kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah husnuzon saat berdoa. Artinya, kita meyakini bahwa doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah, pasti didengar dan dikabulkannya. Meskipun bentuk pengabulan itu bisa berupa beberapa hal. Ada kalanya Allah kabulkan doa yang kita panjatkan tadi langsung. Dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Boleh jadi doa yang kita panjatkan tadi diganti Allah dengan yang lebih baik. Atau mungkin doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi disimpan sebagai pahala. Dan mungkin jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dibalas Allah menjadi penolak musibah atau bala terhadap diri kita. Yang kedua, husnuzon dalam musibah. Artinya kita berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman, dia akan yakin bahwa setiap ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Dia meyakini bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Dan dia meyakini bahwa Allah memberikan musibah atau ujian kepadanya itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Artinya, musibah ataupun ujian yang diberikan Allah kepadanya itu telah sesuai dengan kesanggupan dia sendiri. Sebagaimana ya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon dalam usaha. Dalam berusaha, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah akan mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Kita yakin usaha kita ini nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akan membuat kita tidak mudah putus asa atau pesimis. Dan yang lebih penting lagi, kita yakin bahwa urusan rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Namun rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan ikhtiar yang halal dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Rezeki itu telah ditakar, telah diatur oleh Allah dan tak akan pernah tertukar. Hal ini membuat kita lebih optimis dalam berusaha dan berikhtiar. Kemudian yang keempat adalah husnuzan dalam taubat. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun apapun dosa kita, asalkan kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya atau tobatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya selama kita hambanya itu kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah sumber kekuatan batin. Dengan berprasangka baik akan melahirkan keberanian, melahirkan ketenangan dan optimisme dalam menjalani usaha atau ikhtiar. Dan siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Karena itu mari kita memperbaiki hati kita. Karena itu mari kita memperbaiki hati kita, membangun keyakinan dan menjaga hubungan dengan Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Karena Allah benar-benar sesuai dengan prasangka hambanya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau

dari sisimu dari pagi hingga sekarang serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah? Jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan

0: Sarana Prasarana Lembaga Bantuan Hukum Padang Bali menyoroti temuan Badan BPK Keuangan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025. Jadi sorotan tertuju ke proyek pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia Sumbar yang mencatat dugaan kelebihan bayar mencapai sekitar 700 sampai juta rupiah. Direktur LBH Padang Diki Rafiki mengatakan temuan itu menunjukkan persoalan serius dalam pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat. Beralih ke informasi yang kedua, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengklaim realisasi anggaran dari tambahan dana transfer ke daerah yang dikelolanya telah mencapai 8,06% hingga akhir Juli 2026. Sementara itu, realisasi fisik pelaksanaan program telah mencapai 20,53%. Kepala Dinas BMC KTR Provinsi Sumbar, Karmi Zoprades, mengatakan dari total alokasi, sebagian gadang kegiatan adalah masuk kita pelaksanaan dan danako dipakai untuk membiayai 8 balai program strategis pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rupatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam, bersama Raga, senang buat hari. Mengawankan bersana sampai jam 2 lebih ke malam. Dari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan kini waktu di program Pesona Indonesia Sementara, jadi kita akan berbagi informasi soal etnis sosial lah yang ada di Indonesia. Sembari nikmati lagu-lagunya, biar awak tahu yang ada sana-sana, lagu-lagu di Indonesia, daerah lagu-lagu daerah Indonesia itu benar-benar rancak benak. Wah, sambil menikmati istirahat malam weekend sana-sana, kita enjoy Bali ya. Jo lagu Abi Aziz Liang Batu Gong, spesial untuk adu sana-sana juga.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
6: Dan kredit peti terbuat dari...
7: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
8: Di sini ya, lagi ada ipet.
7: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
9: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
7: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
9: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
7: Duh, kamu tahu aja.

program Sore di Nusantara, masih bersama Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Saya berangkat Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, adalah kota nan kaya akan sejarah dan budaya Melayu. Letaknya di pesisir timur Pulau Bintan dan menawarkan keindahan alam yang mukau serato warisan budaya Makar Kuwait. Nah, konon kita akan berbagi informasi sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Tanjung Pinang adalah pusat dari berbagai kegiatan budaya dan ekonomi. Jadi di Siko kotanya punya perpaduan unik antara pengaruh Melayu, Tiongkok dan beberapa budaya asing lainnya yang masuk lewat jalur perdagangan sejak zaman dulu di sana penengah. Nah, daya tariknya adalah pertama ada namanya Pulau Penyengat, Pulau Sejarah nan Panuh Misteri. Iko wajib wak kunjungi kalau datang ke Tanjung Pinang. Pulau Kete iko punya sejarah nan penting dalam perkembangan kota dan budaya Melayu. Pulau Penyengat iko pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga abad 18 dan di Siko bisa menemukan berbagai situs bersejarah serupa Masjid Raya Sultan Riau yang dibangun di 1832. Sarato makam Sultan Mahmud Shah yang merupakan salah satu sultan terakhir Kesultanan Riau Lingga. Tagadur sabarang ada vihara Avalokiteshvara tampak bersejarah ya nuansanya damai. Jadi itu salah satu vihara dan menarik untuk dikunjungi di Tanjung Pinang, letaknya di kawasan pusat kota tampak ibadah umat Buddha dan punya nilai sejarah tinggi. Dikenal Jo Patuang Avalokiteshvara dan gadang dan megah. Vihara itu menawarkan ketenangan untuk para pengunjung yang ingin meranuang sarato badoa. Kalau bicara soal arsitektur vihara itu, yang pasti indah, jo sentuhan budaya Tiongkok menciptakan atmosfer yang damai dan cocok untuk bersantai sejenak. Jadi berkunjunglah kemari untuk bukan hanya sekadar wisata religi, tapi sebuah perjalanan untuk mengenal lebih dalam budaya dan toleransi yang ada di Tanjung Pinang. Ado Pantai Trikora nomor 2 Sumatera, salah satu pantai paling populer di Tanjung Pinang dan menjadi tujuan utama bagi Nanyo menikmati keindahan alam pesisir. Pantai ko pasti hanya putih ya, lambui, ayo lawik nyujaran ini ya. Sarato cocok untuk berjamuah, berenang ataupun sekedar bersantai sambil menikmati angin lawik. Nah, selain itu Pantai Trikora pun punya beberapa tampek penginapan dan resto yang menyajikan makanan laut segar. Itu ada sana perangap pun yang nyo snorkeling, diving. Ada pun tawaran untuk itu karena memang keindahan bawah lawiknya cukup bagus. Dan berbagai terumbu karang memang masih tak jago keasriannya. Dan mulai itu tiga pesona dari Tanjung Pinang. Beko akan berbagi Bali hari. Cek dulu lagu mereka.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Rambut dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, lagu dari daerah Manado, judulnya Datang Ngambe Pakita, Pony Maria. Apa sih? Tadi kita lah berbagi informasi soal pesona etnis kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan informasi naskete itu bisa menambah pesona wawasan lah. Nah, jadi kok ke kota itu lah tahu tujuan dan rencana kama itu. Jam 20 HP ku kita dengar drama legenda. Bis itu kita boleh lihat jo rangkaian lagu-lagu Minang untuk mengawankan usaha barang malam ku dan masih sibuk jo. Ya barangkali ada yang masih sibuk jo karajo atau nang sarang santai menikmati weekend boleh jo. Tetap mendengar perompek sejo deh. Nah kini ada lagu terakhir usaha barang di pesona etnis Nusantara. Kutakan Iko lagu dari daerah Flores NTT dari Karim WM featuring Herlin, judulnya Kita Imurua.

0: Album Legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakamu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbakku Ki Gedeng Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbakku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbakku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas, menyerap

0: agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
0: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
2: Malam harinya.
3: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
3: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
3: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
5: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
0: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
3: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
2: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Budaya, Sumatera Barat. Tersawarannya lah jam 20 lebih 9 balik. Ini balik awak jo lagu-lagu Minang dan Rancana kemauan kan dosa nak Padang sampai jam 2 balik malam beko. Tadi awak lah dengan bersama legenda Cakra Buana di jam 8 tadi. Nah, kini informasi-informasi ringan akan dibagi terus sama Pandangan Kasadonyo. Nan sadang di luar barangkali sadang jalan-jalan santai di malamku sampai malam. Nan sadang menunggu-nunggu sampai malam pulo. Pokoknya apapun aktivitas di sana lah malamku nang kanio mendengar lagu-lagu Minang kuliah singgah dan tetap di perempat dari Padang FM 92,4 MHz. Nah, kalau sananya nio kalau kota harus sama barangnya tapi masih Nyo mendengarkan prompe, dengarkan kita di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store ataupun App Store handphone dan sana masing-masing. Lah, dari lagu Saki terapek di UB dari Ginta Kinari gini waka. Oh bukan, ikonan Kadiputa Ginta Kinari, tapi tadi lagunya adalah Minanaren, judulnya Barambang Patang. Sikan tetap bahasamu perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Mer, mau kemana buru-buru banget?
2: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
1: Apa aja sih?
2: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
1: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
2: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
3: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
0: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Selamat dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Desa Padangnya mungkin pernah bertanya, Pak, kok asuh tempe lalu jadi kempis saulamu? Ya kan? Barangkali memang pemakaian yang alah cukui lamu. Tapi formasinya kasuah kok kempis terjadi karena tekanan berulang di area pingguah sama bahunya membuat busa kehilangan kemampuan baliak ke bentuk samulu. Nah, usia material itu menjadi faktor pula, beban tubuh, durasi pemakaian, serata penggunaan de orang yang bersangkutan, nah itu akan bisa menurunkan elastisitas busa dan daya dorong pegas. Jadi barangkali mungkin bisa dicek rangka penyakit kasuahnya. Ada sabarangan mungkin malam ko taraso iya mah kasuah agak susah mah. Cek saja rangka penyangga kasuahnya, puta kasuah sesuai petunjuk produsen dan pilih material berkualitas. Itu akan membantu mempertahankan kenyamanan dan labiah lamo. Informasi ringan malamku untuk sambarangan dan sedang santai menikmati perompat. RRI.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Ini pakai lagu Sari Switi dulu di sana Padang ya. Dan di jalan, hati-hati di jalan. Siap malam, jangan pulang malam-malam benar. Serancanya di rumah memang kumpul aja keluarga, ya kan? Di weekend-weekend santai memang timingnya yang pas untuk buat kumpul aja keluarga, saling sharing dan saling santai menikmati malam hari.

Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: Pasti santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: TRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desa Olahraga, lagu dari David Istanbul, sesama nama rindu. Moko rindu tuh jangan ditanggung-tanggung, dilapihkan saja. Kalau ditanggung, itulah seso denyo kan. Jadi itu lagu yang mewakili kita di program Salam Jawa. Jadi silahkan bergabung di nomor telepon biasa. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iyo nih, oke. Okay, halo nih, apa kabar nih Okta?
1: Baru sampai rumah, Ari.
0: Dari mana?
1: Dari Solo tadi.
0: Oh, dalam rangka apa nih ke Solo?
1: Dalam rangka adalah.
0: Oh, adalah. Atau bawa perjalanan pulang Pai?
1: Pulang tadi macet.
0: Macet. Berapa jam nih menempuh Padang, Solo Padang?
1: Tiga dekat tigaan. Tiga jam.
0: Berah? Tiga jam?
1: Tiga jam.
0: Lumayan tuh mana? Dua kali lipat lah. Maksudnya Solo Padang tuh satu setengah jam nak.
1: Ya orang kan lagi betul jalan gitu, berjalan kayak tuh.
0: Gitu iyalah. Itu perlu tuh itu kan si apa? Si Tinjolawi ini. Itu kan.
1: Tinjolawi lancar tuh.
0: Oh lancar, di mana ya di pelo kan?
1: Di Ateh. Di Ateh, kayak dari, apa namanya tuh? Selasih kata itu.
0: Oh, di Ateh lo buat Selasih, itu lagi?
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah, ini pulang selamat ya kan. Baik istirahat lah sambil menangkakan lagu dari Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kan iyo mah.
1: Iya.
0: Lagu ah. Iya waktu lagu anak kali ini buta malam ko untuk mengawankan istirahat. Hah?
1: Ari dulu. Halo.
0: Halo, apa? Apa lagunya?
1: I miss you, Mbak Ari.
0: Hah? Apa ni?
1: I miss you.
0: Oh, miss me. Iyo nak last minggu ni nak siaran kan? Karena.
1: Mana labi mah?
0: Labi ya. Seminggu. Iya.
1: Seminggu ya?
0: Iya, ambil cuti seminggu petang tuh liburan menenang uta. Menenang uta, healing kita kata orang gini kan. Terus kira uta kan enggak
1: tenang utanya
0: gini. Enggak tenang dulu untuk uta. Itu bare nih yang penting lah dijalani, tapi uta kalau lanjut tenang mau enggak mau harus masuk alai bedol.
1: Apa tuh syaratnya saya supaya tenang?
0: Ah itu nak tahu Ridho. Coba ni carikan cek jalan keluarnya biar tak aku jadi tenang. Pitih ya, gih pitih dan banyak.
1: Oh yo pitih masa lunggu ube nya mah.
0: Ah itu ube itu mah. Tapi dah lo sedola orang ube itu tu ni. Kadang.
1: Sadolanya itu.
0: Ah, iya itu.
1: Iya kan.
0: Aduh jo
1: orang mau healing mau mana kan perlu money.
0: Oh iya betul betul. Iya. Jadi healingnya nak putar-putar Padang dan sekitarnya sudah kan, bisa ke Bali, ke Jawa, bahkan mungkin Singapura, Malaysia, ya kan Batam.
1: Iya.
0: Ya Udi, nak mengecek dari petang-petang loh.
1: Ya hari nak menyorak dah. Turangan anak saya.
0: Iya tuh Mbak Alessa kan nak menyorak-nyorak. Beko minta ikut cuti loh beko. iya lah. Tapi alhamdulillah lah healing kota Padang sekitarnya lumayan lah membuat tenang ini. Iya.
1: Syukurlah.
0: Kita syukuri apa yang terjadi, apa yang kita hadapi selama ini ya.
1: Syukuri apa yang ada.
0: Ah betul, syukuri apa yang ada. Kalau melihat kateh enggak bersyukur apa ko doh, ancak silek ke bawah kan ini. Iya, ada di bawah.
1: Cepat tahu ada juga jatuh kan.
0: Nah, nak siapa tahu ada pitih bawah.
1: Iya.
0: Tiga dipunggui selama. Nah, kalau apa, kalau di luar awak nak tahu, nak buat ada. Tapi kalau di daerah sekitaran orang, aku kira pitih siap, awak nak tahu. Bedo dulu kan.
1: Kan dari di jalan tadi kan beli nasi banyak nih hari.
0: Kok gitu nih banyak yang nampai dari Padang ke Solo?
1: Beli 5 orang.
0: Oh, beli 5. Habis itu beli nasi 5.
1: Bukan nasinya dua aja terus tambahnya yang banyak.
0: Oh gitu, alhamdulillah kan habis.
1: Iya tapi RI ini dari Selasih ke bawah nggak dapet, Selasih kata nggak dapet, tapi lewat streaming dapet.
0: Streaming dape. Mungkin itu pemancar relay kayaknya, nak. Tapi bisa diinformasikan. Uni-uni chat saja bah nih soal ndak bisa nyairer itu di Selasih KT itu. Itu bukti buat kita untuk apa Manggari untuk memperbaiki gitu.
1: Iya, kalau lewat bukti streaming dapet, tapi kalau itu enggak dapet. Lewat dengar di negali mobilnya kan.
0: Iya, betul.
1: Terus tiba-tiba itu hilang, sampai sini aja nih.
0: Oh, uni itu aja uni chatan ke prompe, Cek. Tahu ke hari pribadi buliah aja.
1: Ini sampai ini. Sampai seluruh mendengar nih Kota Padang nih.
0: Iya sih, tapi kan evident. Jadi harus ada pemama buktinya. Kok ada mendengar malam kok baru nih. Nah, tunjuk acetnya gitu. Oke lah.
1: Oke lah.
0: Lagu? Ya? Ah, lagu nih malam kok.
1: Gunggung ladene.
0: Hah?
1: Enai.
0: Bimbiang.
1: Gunggung.
0: Gunggung. Oh. Gunggung tuh. Oh, aduh. Dari siapa tuh Ratus Kumbang?
1: Ah, iya boleh.
0: Jadi, salamnya. Ratus Kumbang.
1: Iya. Apa ya?
0: Salam.
1: Ih, sambangnya enak hari.
0: Oh iya.
1: Ari.
0: Kok bisa gitu?
1: Atau karena disebutin lembanya enaknya.
0: Mungkin lidah kita berbeda.
1: Di Ampalu dekat sawahan itu tadi belinya.
0: Oh, baru dekat sini. Tapi tidak boleh diinformasikan, Uni.
1: Oh iya, kenapa tuh kok adik Ari ada di itunya?
0: Apa tuh?
1: Di apa tuh di depan di handphonenya itu?
0: Di handphone.
1: Dadah, lewat.
0: Lewat, salam aja. Buat siapa?
1: Ya, salam buat Ondin. Terus, buat Ari dulu.
0: Terima kasih banyak, Uni Okta.
1: Salam kangen buat Ari.
0: Iya, salam kangen juga buat Uni.
1: Ari pintar, Ari ganteng, Ari apa lagi ya? Oh, iya. Semua lah yang baik-baik.
0: Wah, ya. Amin ya Allah, anugerah yang kau berikan kepada hamba.
1: Amin.
0: Terus?
1: Terus buat Bunda Queen, buat Mbak Yul, buat Daroni, buat Om Din, buat Nana, buat Ana, buat Diana. Terus besok lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Lupa nih, ya, maaf lah.
0: Itu aja. Apa lah, syarat lagi ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Makasih nih,
1: Ustaz. Besok dadak rendangnya untuk Ari ya, dititipin ya.
0: Oh, dadaknya aja.
1: Iya.
0: Ari kasih kayam nanti.
1: Terus, apa lagi?
0: Apa?
1: Apa yang di Ari yang suka?
0: Oh, nah apa-apa. Nggak usah, Uni. Biarkanlah. Biarkan buat Uni saja. Iya lah. Oke, Uni.
1: Iya. Makasih, Ari.
0: Sama-sama,
1: Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelponan ke duo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ari. Selamat Iyo. Malam Bali, Ari.
0: Iyo, selamat malam Pak Roni. Sehat Iyo. Selalu. Dan sukses buat Pak Roni.
1: Alhamdulillah,
0: Sege. Alhamdulillah, mulai Sege.
1: Iyo,
0: itu lambe-lambe Pak Roni.
1: Iyo. Kedua
0: Pak Roni kau. Iya betul.
1: Iya, yang tadi Desi lah, Uni Desi
0: lah. Desi, iya tapi kalau Johari, Oktan, Uni itu.
1: Iya, waktu itu.
0: Oke lah. Oke Pak Roni, di mana lokasi sedang di rumah ini?
1: Di belakang PT Asia Biskuit Tabiang.
0: Iya, sedang di rumah ya kebetulan ya.
1: Oh iya, di rumah, di kamar.
0: Ah mantap, menikmati perompe. Menuju iyo. Lalu lagi ya, Pak Roni ya.
1: Menikmati perempat eri padang suara budaya Sumatera Barat.
0: Iya. Pakai apa Pak Roni mendengar waktu pakai streaming atau minimal radio?
1: Handphone.
0: Bersih ya Pak Roni ya.
1: Alhamdulillah bersih.
0: Syukurlah alhamdulillah. Okay. Malam kau Pak Roni ya dulu kau salam dulu, pelagu dulu.
1: Pelagu lah.
0: Lagunya.
1: Sabak menahan tangi dari Dalmon ada hari.
0: Sabak
1: menahan tangi dari Dalmon.
0: Sabak menahan tangi.
1: Nggak
0: ada dong Pak Paronia.
1: Nggak ada dari.
0: Nggak ada dong Paroni.
1: Langi indah batapi dari Dalmon.
0: Langi
1: indah batapi.
0: Ya. Ah tuh lihat dong Pak. Oke, tersejuh lah. Salam lah berarti.
1: Salam untuk Ari ya, sekeluarga lu.
0: Makasih banyak.
1: Semoga Ari sehat selalu sekeluarganya. Anak-anak Ari sehat. Abang Mari sehat. Gaya Ari sehat selalu, kedua orang gaya Ari.
0: Amin ya Allah, makasih banyak lu. Baroni.
1: Salam untuk Uni Opta, Uni Desi Opta di Asraktek.
0: Jadi.
1: Salam untuk Ajo Bagindo Tommy. Pak Buyon Tapai.
0: Oke.
1: Okay. Ajo Piala. Mbak Yul. Ibu Zur. Pak Nur. Pak Uyon. Pak Edi. Uni Diana. Mama Najwa, Mama Ocha, tu celai Bang Oki di batas kota. Tu sudah tu Mama Ocha, Mama Najwa lah. Sudah tu dibungkui kami salah satu alari yang tak sabi namo. Okay. Tinggal cie putro di Kelumbua. Putro di Kelumbua. Putra jo kelok 9 dia jemaah.
0: Okay, sip.
1: Pak Nur alah
0: di salami.
1: Pak Nur salam dia. Pak Nur alah.
0: Okay.
1: Kalau tidak tak sabit nama awak salam kompak sih ke segala di sana panang hari ya.
0: Tuah.
1: Yo, makasih banyak hari.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Roni Jambak di Tabiang. Lada pek lagu. Salamalah puluhan Pak Roni. Santai lah menunggu waktu lalok lah Pak Roni. Bersama perampe kan. Salam malam bro. Empat teh. Salam buat jawek. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ari.
0: Iya Pak Munir.
2: Iya,
0: apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Pak Munir, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, lagi terkendalinya lagi
0: sehat. Syukurlah, aman terkendali, Pak Munir.
2: Iya.
0: Iku kok sama lo juga Pak Roni, kok lah siap-siap lalok pulau kok?
2: Halo,
0: Pak Ari.
2: Halo, Lira. Salam nanya hari.
0: Oh, kamu nanya lagu, Pak Munir.
2: Iyalah.
0: jadi aman Pak Munir, lagu apa yang diputar Pak Munir?
2: Itu Arya judulnya. Mendapatkan kayiran putri.
0: Judulnya apa?
2: ikan terpasang kaya dan putu.
0: Kurang terangah dari Pak Munir. Ikan.
2: Umpan terpasang.
0: Oh, umpan.
2: Kaya dan putu.
0: Dari Pucuk Sembara.
2: Iya, saya Sembara.
0: Nah, jadi aduh pas. Langsung sebut lagu diri.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam ya, salam pertama untuk Adik. Selamat pagi. Semoga sehat selaga panjang umur kembali.
0: Terima kasih Pak Munir.
2: Salam dari Desi. Mana ada diri di barat saya? Salam kenal dari Desi.
0: Iya, Seratek.
2: Salam untuk Roni Jamba. Roni Tenago di Perakaraka sama Piris Kumbangnya. Ada Mayu Lulu Berintah. Ada Diana di Tunggu Hitam. Ada Ulan dari Ruang Karat. Atau Pak. Ada Papa Bu Jampai Ibu, ada Bu Jang Dian Darung, ada Bu Jang di Belanti, ada Bu Nakuin Tenaga Pemain Bapak Sekota, ada Ade, ada Widira di Merapalam, ada Putera Kelas 9 sama Emanya di Pecah, ada Kulutua, Pak Bu Mentapai sama Badaranya, ada Kulutua, Bunda Kiri Mega Permas ada Desilot Bu Eli di Pariaman ada Pulau Mahitam Sikumbang di Mekari ada Pulau Putra Tanjuang di Sumpapa di Bungkus Kamera dari
0: hari ini
2: ada Tabu Namo Tanjung Bogala dapat salam kepada dari Munir Sumbang di Pariaman di Batas Kota hari.
0: Oke, Pak Munir masih banyak Pak Munir.
2: Terima kasih banyak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Pak Munir di Batas Kota. Pak Munir ya. Pulau-pulau tadi. Awak cek WhatsApp dulu deh. Assalamualaikum. Mari jomblo lebay datang lagi mau request Sri Viola di Bali ya. Terus doang salam tuh Ari untuk Nidiana, Budok Queen, Pak Buyuang, Tapai, Putra Emma, Pak Sambomenan, Bang Roni Ceniago, Ni Putri, Pak Nur Tanjuang, Wulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Sultan Pamenan, Urajes, Pembun Ajwa, Henry, Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Nana. Terima kasih banyak Ari. Oke. Assalamualaikum Ari, Kuala Lumpur hadir Ari. Oh iya, patuh. Mantap Urajes. Hadir kan berempat di negara tetangga gitu, Malaysia. Sila dosa merengalah tiga lagu, Bekuari tambahkan cek lagu dari WhatsApp. Nah, wah break dulu nih. Nah, sudah tuntut dosa merengalah Nio Baga Buang, Jo Kami di... ngeri lagu. Buni Oktaw. Ini Baga Buang, Jo Perempat dari Padang. Untuk salam jawab, Ria akan balik-balik untuk tarimu teleponnya setelah ampe lagu. Nah, kita putuh. Belum anak di putuh kok lah. Lado, Rasa Sekumbang, Gungguang Lah Denai, Langit Tapa Tapi, Salmon, dan Umpan Tapasang Kaya.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Balia Karuduang dari Sri Voyola. Wak Balia di Salam Bajawe. Jadi silahkan di sana untuk Susi Duko telepon Balia di 0781 8 2 5 6. Bisa di 08 Sabaleh 66 09 Dompenol. Selamat malam, assalamualaikum. Salam Bajawe. Iya, halo.
1: Halo.
0: Ah, Bapak Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekarang apa Nur?
1: Di HP kecek suruh.
0: Oh iya. Di HP barangkali HP atau atu, entahlah apa problemmu itu Pak Nur.
1: Aku di radio seberangan.
0: Tak ada. Iyalah, yang penting lah bisa mandangau Pak Nur.
1: Kayak gitu sih pada dulu kan. Lagi tadi mencet-mencet ada kan?
0: Iyo tadi Ari putar sampai lagu belum kan Pak Nur?
1: Ayo. Kamasa sudah menghilang.
0: Bapak Pak Nur?
1: Kamasa sudah menghilang.
0: Tapi cuti.
1: Sama kedua keluar negeri lah.
0: Tak ada Pak Nur di Padang sih nyu. Di Padang saja hari ya.
1: Kiambuk pai umrah loh.
0: Enggak. Di rumah sih istirahat melakukan aktivitas bapak rumah tangga di rumah. Mantan anak, ojapui anak, tak bini. Ah, tapi nak kerajo doh, kan baloh agak lega sih kan Wanur, biar agak serius kan. Seminggu lumayan lah. Iya, ka mengalai-alai di rumah bagai Pak Nur. Kamalallah bagai surang eh.
1: Ndak apa mancing kiri.
0: Ah, memancing. Kau nak hobi belum tu Pak Nur?
1: Ndak hobi.
0: Iyo makan ikan ya hobi.
1: Ayo pino no hobi mancing.
0: Ah, pino tu mah sampai sama malam-malam kok. Duduknya situ tu kalau menunggu ikan tu makan pancing eh. Okey lah Pak Nur, sehat Pak Nur ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, seminggu dah sebona. Alhamdulillah Pak Nur. Wah syukuri apa yang
1: namo sehat syukur jo sakit syukur jari
0: iyo sakit syukur jo berarti peduli Tuhan jawaan apa Nur
1: kok sakit itu mengurang dosa kan
0: iyo itulah betul nah do nanda harus disyukuri semuanya harus disyukuri iyo. Bener ya
1: iya
0: nah, mantap itu Pak Nur
1: abang saya syukuri yo kayo syukuri jo kan
0: iyo itulah bersyukur saya pokoknya intinya bersyukur saya iya. Tapi kadang-kadang itu loh yang susah apa Nur.
1: Yo itu nak usah Andri.
0: Iya betul.
1: Memang kecena pasu jangan kan?
0: Iya betul.
1: Tapi itu nanti harus ditekan kan?
0: Iya itu nanti harus dilawan.
1: Iya.
0: Yang indah tu kan?
1: Iya
0: itulah. Mulah Pak Nur, apa lagu Pak Nur malam ke Pak Nur?
1: Dendang perantauan saya tadi. Rato dagang.
0: Rato dagang.
1: Ini.
0: Sambar ya Pak Nur ya?
1: Ayo.
0: Ah jadi, ado Pak Nur.
1: Itu kasari itu kan saya.
0: Bawa Nur?
1: Kasari mati-matinya kan.
0: Batu rato dagang susah.
1: Ampe gaji ya. Di mana kan no?
0: Ah tuh.
1: Ya, itu kan itu lagu itu.
0: Oh, hari ya lun pernah mendengar lagunya Pak Nur.
1: Cari-cari dia Al Jabar nak suara ni.
0: Bawa Pak Nur?
1: Dicari-cari beli buku Al Jabar nak do.
0: Nak do Pak Nur ya.
1: Nampak gaji di Morgan Nok tu. Tak ada sesuatu tu kan.
0: Tu dari mana Pak Nur beraja?
1: Itu dengan Pak Sam-Samber ke saya. Dengan kau dari itu.
0: Saya jadi berarti Pak Sam-Samber ke guru ya Pak Nur?
1: Iya.
0: Iyalah okey lah Pak Nur. Beko ditunggu lagunya Pak Nur. Ah, kini.
1: Kamu jangan tu kan.
0: Apa Pak Nur?
1: Apa semangka berdaun sirih.
0: Apa tu?
1: Lagu sana mah Tupoli tu.
0: Oh, ada lah tu.
1: Iya, semangka dan siri. Tanya orang pertanian tak tahu dia kan.
0: Iyalah, hanya berbeda dan siri. Siri asalnya. Asal macam kau

0: Anil di Batik.
1: Nan ketibol area.
2: Buliah,
1: bener. Dan Queen. Orang rancak tunggu hitam. Sehingga ulan di lelongkaran kan. Yulmi di government di mo. Putri Tanjung di Periaman. Uni Gita di Periaman Selatan. Sehingga tu Mbak Yul di Rebu Lintah. Pas angkura jokacik di Rebu Meturun kan. Roni Senyago di Putri Sekumbang ni. Putra Teruk Sembilan je emang. Buyang Tapai. Ajo Piala. Adik ibu Ajo Piala aku siah. Nanti di Pendawai.
2: Jo Tommy. Om Tommy.
1: Begindo Tommy.
2: Begindo Tommy.
1: Ayo sudah tu. Yang tadi si. Si ano. You know, nanti lukum turun lo cek leh. Terus pantah aku lah. Nan jo WA tu.
2: Oh, jamu lebay. Ya, jamu lebay.
1: Sudah tu Oyen Tanjuang, Aldi Tanjuang, Ari Tanjuang,
2: Yo
1: Tanjuang. Sadu selering.
2: Jadi.
1: Supaya bisa masuk nelayan ini gelisah orang nak dapat masuk kari.
2: Oh iya, benar. Tapi waktu lain masih panjang ya.
1: Iya, tapi berkuah bidawak saya kan.
2: Iya, betul. Ya,
1: terima kasih, Adi.
2: Sama-sama, Pak Nur.
1: Mudah-mudahan, Adi, selalu. Bisu pagi sana, Adi.
2: Bisu pagi. Bisu hari apa, Nur? Minggu, tanggal 9.
1: Minggu, ya?
2: Oh, ini, Pak Nur.
1: Terima kasih, Adi.
2: Oke, Pak Nur. Terima kasih banyak, Pak Nur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh suruh warisan mematian telepon Pak Nur dulu di kanan moko. Pak, terima telepon yang kedua deh. Halo, Assalamualaikum. Salam Jawa, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Iyo, Pak Bujang, selamat malam, Pak Bujang. Alhamdulillah, Pak Bujang, Pak, sehat selalu.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sedang di mana, Pak Bujang?
3: Sedang di Gunung Sari ini, Pak.
2: Oh, ya tak ke tempat enak berarti kan, Gunung Sari kan?
3: Ya tempat enak, ya.
2: Ah iya.
3: Oh tempat enak kan ini, ya.
2: Iya, anda dah balik ke rumah lah dah.
3: Siang.
2: Ah iya, itu tuh. Pilih hari tepat, Pak Bujang. Malam-malam rencak awak daripada ya, surang-surang di rumah. Iya.
3: Ya, siang baru dia di kolong kandang.
2: Jadi gini di Gunung Sari AC tuh, atau berganti-ganti, Pak Bujang?
3: Nggak, tetap sini tadi sekali ini.
2: Oh, tetap sih di
3: Gunung Sari. Ya, siang tetap di kolong kandang.
2: Iya.
3: Malam tetap di sini
2: tadi. Iya. Syukurlah tuh, Pak Bujang. Yang penting ya, alih sehat, Pak. Iya. Harus kayak gitu tuh, kau bawa balik, Pak.
3: Nah,
2: dulu nanak jawa, kini tuh awak jo nanak leh.
3: Jo nanak awak mah.
2: Iyo, si bersyukur
3: nak
2: pak. Iyo, itulah. Alhamdulillah.
3: Lainnya tadi nak kiri kiri, dia nak muro.
2: Bapa?
3: Lainnya tadi awak nak kiri rumahnya, tu awak nak muro.
2: Oh iyo. Bapa tu?
3: Nak kiri rumah lu lah, punya marindolo.
2: Oh iyo, agak susah loh, beko awak.
3: Pakai muncul orang kian
2: ni. Iya betul.
3: Awak nak berbuat apa? Poro kau muncul orang tak lah.
2: Menjago-jago ya, pan. Pemujang ya.
3: Jago lebih agak dia jago tu sebelum nak kenai.
2: Iya betul.
3: Itu mari.
2: Itulah bersyukur lah pak. Okey lah, Pak Bujang malam ko nyor putang lagu apa pak?
3: Lagu anu lagi ni ko. Kopi aman lawe selagi ni ko.
2: Piaman Lawe.
3: Ya, Batabui ya.
2: Oh, lai. Dari Lepai atau?
3: Lepai.
2: Ah, Lepai lah. Sip, salamnya untuk siapa saja kok, Pak Bujang.
3: Ya, pertama sekali salam untuk hari itu.
2: Terima kasih, Pak Bujang.
3: Itu untuk Putra Teluk Sembilan.
2: Okey.
3: Bujang Tapai. Salam balik ke Maju Lebai, Sri Tua.
2: Iya, jadi.
3: Di lupa menurun. Oh, dia ada tuan.

0: Ya, untuk teleponan ketiga dun sana penangnya silakan. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ri.
0: Alhamdulillah. Samo Syari.
1: Samo Pak Jatadi.
0: Jatadi kok sia namanya?
1: Hah?
0: Jatadi.
1: Ya, salam dari Pak Ujang Pak Ri.
0: Oh, nasko mancing tadi. Nah,
1: kok payan Tanjung.
0: Astagfirullah. Kira-kira yang suka manjang tadi si Bro Pino, Pak Yon. Lebih mudo tidak malam ke suara Pak Yon kiranya?
1: Mari.
0: Lebih mudo suara Pak Yon malam ke? Terserah so Pino so.
1: Ya, tetangga.
0: Tetangga Pak Yon ya sama ya. Pino. Salam Pak Yon.
1: Ya, salam ya, lama.
0: Lama lo gak sobok sama Pak Yon.
1: Ya, lama lo gak sobok jari.
0: Iya, itulah. Siap lah Pak Yon, sehat ya Pak Yon ya.
1: Alhamdulillah,
0: Riba. Alhamdulillah, sehat Pak. Bersyukur terus Pak Yon. Oke lah Pak Yon. Ah, ya Pak Yon.
1: Bisa dipecah lagu Ri?
0: Bisa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Yon.
1: Tiga semua tua dari Ivan Fabian.
0: Tiga
1: Ivan Fibra. Tiga semua tua.
0: Tiga semua tua. Tak ada dah Pak Yon.
1: Ada
0: dah. Ada dah Pak Yon lah.
1: Apa lah Ri?
0: Apa lah Pak Yon? Ada kalau tiga-tiga.
1: Apa lah Ri?
0: Apa Pak Yon?
1: Oh. Gamang diseso cinto dari Android.
0: Gamang diseso cinto.
1: Ya.
0: This is so cinta Android.
1: Halo Ri.
0: Gamang this is so cinta, tapi nado Android do Pak Poyan.
1: Ada dah.
0: Yang ado dari Susi. Popai Ben, Renima cek.
1: Ada Android
0: nah. Nah, itulah. Berganti siapa Poyan?
1: Ganti Ri.
0: Nah, jadi. Ganti Poyan.
1: Bungo larangan Ri.
0: Bungo larangan Tiaramon.
1: Dari cewek ada
0: dah. Dari cewek Image Pita.
1: Ya.
0: Image Pita.
1: Wisi Kriman Nanda Dewi macam
0: mana? Ada doh Pak.
1: Ada dah.
0: Nah, ada tu Pak Yon.
1: Padang lah. Anda tu dari.
0: Ah.
1: Pan yang mana di Ajuo Leda.
0: Ajuo.
1: Leda.
0: Dari Fani Fabiola.
1: Oke.
0: Okay. Aiyah. Oke. Okay. Salam salam Pak Yon.
1: Ado Ri.
0: Lai, aman. Tu bisa dibuta tu.
1: Bisa buta lah. Buta kan kau ya?
0: Ayo.
1: Tanggal
0: kang. Iyo. Tanggal kang habis ya kau?
1: Iyo.
0: Lu ni dengar lainnya lebih. Okey pak, silakan.
1: Salam untuk hari keluarga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak, Pak Yon.
1: Salam untuk Pak Nur. Jam terusan, jam paygo. Aldi Tanjung, Ari Duan Tanjung, Bang Seno Tanjung, Maitam Sekumbang, Ramudo Widira, Putra Kesembilan, Roni Jambak Je, Jok Kompiter, Salah Jemlo Lebay, Diana Ulan Mendayut, Amana Jua, Desi Esteba, Desi Asratek, Amerika, Nana, Mama Ica, Bunda Queen, Munik, Nenek tak sabut nama, Nenek tak imbau galah Nenek lelaki, kaya ibu tak tolong awak ke kos yang akan masuk.
0: Jadi
1: menyampaikan salam.
0: Okey lah Pak
1: Yon.
0: Yo, terima kasih Pak Yon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Yon. bagus sandi suara bersama. Okey lah, baca WhatsApp dulu. Assalamualaikum Pak Jar bertugas. Ari, selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Request lagu Menanti Jawi Cinta dari Najwa Hasanah. Selamat untuk Pak Buyon Tapai, Uni Moni, Kak Jo Piala, Budok Queen, Uni Diana, Bayul, Muhammad Najwa, Bang Tommy, Nana, Uni Juwita, dan seluruh pendengar Perempat di Maros Ujung Berado. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih Ari, request lagu Tasisyah dari Zalmon. Oke, terima kasih banyak. Jadi seolah lagunya bisa diputar Bekodi. Ada sam-samber dulu Ratu Dagang Bekodo Biawan Laweh.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
2: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keempat, RRI Padang.

0: Romat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sesi akhir kita di Salam Majawi Malam Ko. Silakan bagabuang di sesi akhir Ko. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam Majawi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Boyong.
1: Selamat malam balik.
0: Iya betul.
1: Trauma Bori.
0: Trauma apa Boyong?
1: Trauma mau jadi. Tidak pernah dapet beberapa kali hari on air kok. Penggemar hari itu kan berubah.
0: Lah iya, waktu itu masuk apa Boyong jari mah?
1: Ayah itu baru sekali lah sebulan
0: itu. Iya.
1: Iya, baru sekali itu baru.
0: Iya, sama gini Cik.
1: Gini Cik. Jawa ada.
0: Teleponnya saya luntang.
1: Penggemar hari banyak gini kok. Mantap
0: Pak Buyong. Saya Pak Buyong ya.
1: Hari lalu ri ya.
0: Jadi oh iya takut atau putar belum lagu kok ya.
1: Kabiat di dalam ri Roji Firdaus.
0: Judulnya Pak Buyong?
1: Kabiat di dalam.
0: Kabiat di dalam. Roji Firdaus. Okay, sip. Salam Pak Buyong untuk siapa saja kau. Makasih banyak.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Agar selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Sudah tua kopi salam urang sedih selari.
0: Jadi.
1: Hari lah lari dia.
0: Okay Pak Buyong, makasih banyak Pak Buyong.
1: Perjalanan manusia lewat hari, perjalanan hantu lewat malam. Alamsen yang dua hari.
0: Iya. Tak awak lah isi ini Pak Buyong ya. Bikunya sampai bergabung lho Iko. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Buyong Tapai. Di rumah alhamdulillah masuk Pak Buyong. Kuliah penelpon terakhir kita di malam hari ko. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat jawi. Halo Pak Edi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, sehat Pak Edi? Pak Edi. Halo. Masuk loh Pak Edi. Halo. Halo Pak Edi. Kok dari Pak Edi? Pak Edi, Pak telepon Pak Edi. Dibisukan kok Pak Edi. Coba dibuka Pak Edi, buka pencet barangkali kok Pak Edi. Halo Pak Edi. Nah, karena bisa hari mendengar suara Pak Edi dah. Pak acaranya kah?

0: Eko tuh pencet PD. Dibisukkan di handphone-nya. Jadi hari nak bisa mendengar nak keluar suara PD tuh. Halo PD, hari matikan sejelo dulu PD ya, teleponnya PD. Baru halo aja PD ya. Telepon kita nan terakhir lah Eko PD beruntungnya sakit sementara. Halo, assalamualaikum. Salam jawa, selamat malam.
1: Malam hari.
0: Selamat malam Nana.
1: Hari susah banget bang, masuk malam hari
0: kan. Ya tahu nih, telepon entah di mana-mana ya. Gimana kabar Nana?
1: Kayak gula sekarang bang hari direbutin semut.
0: Wah, udah kayak gula, gula apa? Gula batu. Atau gula curah.
1: Gula pasir.
0: Gula pasir. Tapi Nana sehat ya kabarnya.
1: Puji Tuhan sehat bang Ari, hari ini sehat. Baru pulang berale.
0: Wes mantap. Mudah-mudahan
1: tetangga berale.
0: Iya, mudah-mudahan Nana juga menyusul.
1: Amin. Doain deh bang Ari.
0: Iya, amin kita doakan. Mudah-mudahan Nana menyusul secepatnya. Ada yang mendampingi.
1: Amin.
0: Iya.
1: Amin. Yang bisa menerima Nana apa adanya.
0: Iya, itu pasangan hidup kita pasti ditentukan oleh Tuhan. Mudah-mudahan ada yang mencintai apapun kelebihan dan kekurangan yang kita punya, ya kan?
1: Iya benar, tapi yang banyaknya sekarang yang
0: apa tuh?
1: Ada apanya, kayak gitu.
0: Iya, tenang aja, pasti Tuhan menemukan seseorang dan nanti akan ngasih ke Nana. Tunggu aja, tapi tetap mencari, jangan diem aja. Kalau diem aja nanti gak dapet lagi kan.
1: Tapi cari kemana ya bang Arya?
0: Carinya sambil duduk-duduk aja, masih santai-santai aja.
1: Tapi digantungin di leher gitu lagi nyari jodoh.
0: Enggak, tenang aja, skenarionya sudah ada.
1: Iya benar.
0: Oke nih Nana mau.
1: Oke, bang Arya gimana kabar?
0: Apa?
1: Bang Arya gimana kabarnya dulu?
0: Oh kabarnya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Terlah, baru pulang liburan ya.
0: Iya,
1: healing
0: di rumah aja. Jadikan rumah sebagai tempat healing. Tanpa modal.
1: Besok Nana juga healing sama ibu komplek ini naik odong-odong.
0: Nah iya benar, itu perlu healing itu Nana. Kalau kita udah mumet sama pekerjaan, udah pengen iya, sesuatu yang baru, ya udah healing aja. Keliling-keliling juga boleh.
1: Keliling sederhana aja kami ke Pariaman, naik odong-odong.
0: Iya, nggak apa-apa. Sederhana tapi bermakna kan.
1: Iya benar. Ya udah deh bang Ari, udah malam ini.
0: Iya nih. Lagunya takut nggak keputer apa dong?
1: Keputer itu dari Obscurity, Barulang Seso.
0: Barulang Seso, Obscurity ada. Oke Nana, salam ya buat siapa?
1: Salam buat yang udah masuk dari tadi, Uni Okta, siapa lagi Nana, gak ingat satu persatu, gak disebutin satu-satu ya Bang Ari, disalamin okay, semua.
0: Siap.
1: Sama yang terakhir Pak Bulan Papai tadi, terus sama semua rencana yang lagi mendapatkan perempat malam ini.
0: Oke, terima kasih banyak ya Nana.
1: Salam istimewa untuk Bang Ari dan keluarga ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bang Ari, selamat malam.
0: Sama-sama Nana, selamat malam. Nana telepon terakhir kita di malam hari itu karena kinilah jam 22 lebih sampai 26 menit waktu Indonesia Barat. Siwanya untuk Nelma Gabung, Nyokta, Pak Roni Jamba, Pak Munir, Pak Nur, Pak Bujang Waibu, Pak Yon Tanjuang, Pak Bujang Tapai, Nana tadi sempat Pak Eri Kumis, tapi tidak keluar suara Pak Edi tadi. Hari salami selama Edi waktu gitulah habis Freddy. Kini akan ada dua lagu Cabiak di Dalam dari Roje Firdaus, Toba Boya Tapai Semalam sama Bu Mano, pada Ovi Firsti Cik Lai Baru Lang Season Tua Nana. Jadi kita break jam sawaleh sampai jam 2 leh 2.3 sampai 2 4. Kita putarkan lagu-lagu dan rancak untuk adun salak salun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

hitam adalah kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Selamat pagi, Pak Guru.
2: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
1: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
2: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
1: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
3: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
3: Loh, kok paketnya habis sih?
4: Lagi asik-asik main game juga.
3: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Desra Perangga tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 8 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan bertugas, saya Arif mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka.

Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi untuk seluruh pendengar di mana pun berada. Inilah Radio Republik Indonesia pada hadir ke ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Salam Padanga, berikut kita undangkan waktu azan sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Akhlak Hidup Bertetangga dalam Islam. Hidup bertetangga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, hubungan dengan tetangga memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur dengan akhlak serta adab yang mulia. Menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya sekedar norma sosial, melainkan perintah agama yang memiliki banyak keutamaan. Pentingnya bertetangga dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Ayat ini secara jelas menempatkan berbuat baik kepada tetangga sejajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua dan kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Jibril senantiasa menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak tetangga. Ada beberapa pilar akhlak yang harus kita tekankan dalam hidup bertetangga. Yang pertama, berbuat baik dan menjaga hak tetangga. Ini adalah prinsip dasar. Berbuat baik mencakup banyak hal, mulai dari bertutur kata sopan, membantu jika diperlukan, hingga tidak menyakiti atau mengganggu mereka. Contohnya, memberi hadiah atau makanan meskipun sedikit, ini bisa mempererat tali silaturahmi. Menjenguk saat tetangga sakit menunjukkan kepedulian dan empati. Mengucap salam menciptakan suasana ramah dan akrab, tidak mengganggu ketenangan, yaitu menjaga agar suara bising tidak mengusik mereka, tidak membuang sampah sembarangan yang mengganggu lingkungan tetangga, dan lain sebagainya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan harta tetangga. Seorang Muslim wajib menjaga kehormatan tetangganya, tidak membicarakan aib mereka, dan tidak mencampuri urusan pribadi yang bukan haknya. Selain itu, menjaga harta tetangga berarti tidak merusaknya, tidak mencurinya, dan turut serta menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, menghindari gangguan dan kezoliman. Ini adalah poin krusial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan mengganggu atau menzolimi tetangga. Gangguan bisa berupa membuat kegaduhan, membuang sampah ke pekarangan tetangga, berbicara kotor atau menghina, merusak properti tetangga, dan lain sebagainya yang menyebabkan tetangga merasa terganggu. Yang keempat, bersabar atas gangguan tetangga. Tidak semua tetangga sempurna, dan terkadang kita mungkin menghadapi tetangga yang mengganggu atau perilakunya kurang menyenangkan dari mereka. Dalam kondisi ini, kesabaran adalah kuncinya. Islam mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik bahkan kepada tetangga yang berbuat buruk, dengan harapan kebaikan kita bisa melunakkan hati mereka. Yang kelima, saling tolong-menolong dan berbagi. Ketika tetangga membutuhkan bantuan, sebisanya mungkin kita harus meringankan beban mereka. Bisa berupa bantuan tenaga, pikiran, atau bahkan materi, jika kita mampu. Semangat gotong royong dan kebersamaan harus dijaga erat dalam hubungan bertetangga. Adapun manfaat kita menjaga akhlak bertetangga adalah menerapkan akhlak mulia dalam bertetangga akan membawa banyak manfaat, di antaranya menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal, mendapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam bermasyarakat. Menjaga akhlak hidup bertetangga adalah cerminan keimanan seseorang. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam berinteraksi dengan tetangga, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik sesama manusia, tetapi juga menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

Negeri ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami,

0: Kabas Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, Sekolah Dasar Negeri Limo, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman dan rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali ke dilaksanakan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L. Abdes Marsyal mengatakan, pembangunan resmi dimulai sesudah bangunan lama dibongkar akibat terdampak bencana. Proses dilanjutkan dengan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah dan didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, jo anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Henry menjelaskan, sekolah baru kok dilengkapi 6 ruang kelas, yakni ruang guru, ruang serbaguna, dan fasilitas toilet di ateh lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2026. Informasi selanjutnya, Sumatera Barat merupakan etalase bencana. Pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata, meminta pemerintah kabupaten dan kota memperluwe gerakan pembagian bibit pohon secara merata kepada masyarakat. Indang mengatakan bantuan bibit pohon dari pemerintah daerah perlu diagih secara merata hingga ke masyarakat tingkat bawah. Menurut Indah, penanaman pohon harus menjadi bagian dari upaya antisipasi bencana. Indah hanya dilakukan sesudah bencana terjadi. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mendorong masyarakat menanam bibit pohon di lingkungan pemukiman ataupun kawasan yang rawan mengalami erosi dan longsor. Indang menjelaskan jenis bibit dan diagih diarahkan sesuai kondisi lingkungan dan memiliki akar yang kuat serta daun yang lebar. Selain berfungsi memperkuat struktur tanah dan membantu menahan haye hujan, tanaman produktif juga dapat memberi manfaat ekonomi untuk masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro MPR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandanga, selamat pagi untuk Nusana Pandanga yang kini kau baru saja bergabung di 92,4 MHz. Dan kini hari Minggu, Minggu tanggal barat, kini Nusana tanggal 9 Agustus 2026. Dan subantalai kita kama nyambui Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 7 Agustus sambilan balai ampe limo itu sana pandang kalau yang kini itu sambilan balai 2026 dan yang ke 81. Okay. Jadi mungkin dari kini bisa dipersiapkan di rumah barangkali itu sana pandang untuk memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia. Minimal yang minimal bana tu mungkin masih banyak nan alun menaian bendera. Padahal pemerintah alam mengecean mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 itu bendera merah putih harus ala dinaikkan di masing-masing rumah. Jadi ingat dosana padangnya yang alun menaikkan bendera merah putih langsung naikkan bendera tasabui. Yang masih mencari-cari kamanya bendera ko yo, karena nyo naiknya sekali setahun. Jadi mungkin tak suruh-suruhan tak kama, mungkin bisa di Bali, di pasar atau di mapun yang menjual bendera merah putih ya. Karena memang kalau banyak disimpan, biasanya warnanya tu alah memudar. Jadi alangkah baiknya kita membeli bendera yang baru. Indak kamahagi harago yudu sama pandangnya. Oke. Okay. Dan berikutnya kita kaperakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kiniko dari BMKG kita mulai dari Kota Padang, Beranjuo Padang Panjang, Kota Padang dulu ya. Diperkirakan cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga siang hari. Kemudian ada wilayah di pinggiran kota berpotensi mengalami hujan ringan. Kemudian Padang Panjang, Bukit Tinggi dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan ada beberapa titik mendapati kondisi udara kabur pada malam hari. Untuk Payakumbuh, cerah berawan hingga berawan. Kemudian Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman itu cerah berawan hingga berawan pada pagi hari. Kemudian untuk di siang hari potensi udara kabur atau hujan ringan lokal. Untuk Solo, Sawalunto, Kabupaten Sijunjung dari pagi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk Kabupaten Agam cerah berawan. Agam Tanah Datar itu cerah berawan hingga berawan. Kabupaten Pasisir Selatan, Pasaman Barat diperkirakan juga cerah berawan hingga berawan. Serato Kepulauan Mentawai, nah cerah berawan hingga berawan ada potensi hujan ringan di beberapa pulau untuk perairan pada sore atau malam hari. Oke, Nusana Pandanga. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Pro MPR dari Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ibu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu. Duh,
0: santai ya bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih bu ma.
1: Iyalah dia. Kalau adonan simple mangga wak cari nampak payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tamsa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salinka dan Maninjau khususnya dan masyarakat agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya tambo tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh lagu tradisi lain yaitu Sile Galomba.
4: Pada suatu ketika,
5: ya, masuk.
6: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau enggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
7: Adek, ambilin remote itu dong.
8: Minta tolong kakak.
7: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
8: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
7: Iya, terima kasih ya dek.
9: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
7: Mama.
9: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
8: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
7: Astaga ade.
8: Maafkan ade ya ma.
7: Iya deh, mama maafkan.
10: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
11: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang ya. Oke, mari kita ke informasi pagi hari kini. Kok ada tips untuk di sana Padang ya. Mbak A, cara memilih olahraga pagi yang tidak terlalu menguras tenaga bagi kaum obesitas. Jadi memilih olahraga untuk orang yang obesitas memerlukan pendekatan yang aman, terutama yang melindungi persendian seperti lutut dan juga pergelangan kaki dari benturan berlebih serta menjaga detak jantung agar tidak naik secara drastis. Nah, ada beberapa tips dan rekomendasi olahraga pagi yang ringan tapi efektif untuk kaum obesitas. Yang pertama adalah mengutamakan low impact atau yang minim benturan. Hindari olahraga yang mengharuskan kita melompe dan berlari kencang pada tahap awal. Fokus pada gerakan yang indah magia tekanan berlebih pada sendi penopang barek badan. Dan mulai dengan durasi nan singke, jangan langsung berolahraga selama 1 jam, mulai dari durasi 10 hingga 5 baleh mini per sesi di pagi hari. Kemudian tingkatkan durasi secara bertahap setiap minggu, seiring meningkatnya kebugaran tubuh. Kemudian harus perhatikan zona nyaman bicara. Gunakan tes berbicara atau talk test. Kalau saat berolahraga, kita masih bisa berbicara atau bernyanyi ketek tanpa megap-megap. Berarti intensitasnya ala pas dan tidak menguras tenaga secara berlebihan. Jadi itu gunanya menggunakan tes berbicara atau talk test tersebut agar mengantisipasi ya dosa padanya kalau zona aman kita tuh adalah pas untuk digunakan untuk olahraga yang low impact. Kemudian tips berikutnya menggunakan alas kaki nan tape, sepatu olahraga nan empuk menyerap kejut atau shock absorption itu sangat penting untuk meredam tekanan pada kaki dan punggung bawah. Kemudian Jo melakukan pemanasan ringan, lakukan stretching atau peregangan dinamis selama 3 hingga 5 menit sebelum mulai untuk melemaskan otot dan mencegah cedera. Oke, dan Beko ada rekomendasi jenis olahraga pagi yang aman untuk asia obesitas dosa pandangan setelah yang berikut tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langit kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri, tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatah ko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
2: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
3: Pakai aja.
2: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
3: Oh, gitu.
4: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.